0: kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan Gen dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
3: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
6: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
5: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program 1 yang bisa bersinergi. Kemudian ada 30

0: 4 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
2: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
0: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
1: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasihumas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
6: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
5: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
7: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
8: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Baik daripada saat embarkasi, maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
7: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
8: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
7: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondogede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondogede atau Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
11: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
10: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
11: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
12: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
11: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
9: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
11: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
13: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
14: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
15: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fathir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ririn.
1: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
3: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
4: Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perumda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

aku. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan edisi siar 10 Juni 2026. Dan kita bersama di program Halo RRI. Di kesempatan hari ini bersama saya Mari Rumekewi untuk Anda pendengar. Dan kami jelang kebersamaan. Ya pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dan juga menyalurkan kritik dan saran Anda, bisa bergabung bersama kami di line telepon 3293 kali. Ya, dan tentunya demi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen di layanan publik di kesempatan hari ini, untuk Anda silakan menggunakan jalurnya. Dan kami juga akan menghadirkan aduhan masyarakat yang nantinya ditanggapi juga, yaitu dari Bapak Sam di Banawa yang menyoroti kapasitas kuburan Ewi yang sudah tidak layak untuk tempat pemakaman. Dan juga dari Bapak Denny di Jalan Yosudarso yang mana menyoroti badan jalan yang rusak dan butuh perhatian dinas teknis. Dan dari Bapak Deki Kansai yang menyoroti kondisi jalan lingkar Turu yang longsor dan

menghambat aktivitas masyarakat. Ya, dan nantinya akan ditanggapi juga narasumbernya dari Kadis PUPRK, ada Pak Jumitro Dwi Bunga, STMH, yang nantinya akan menanggapi aduhan yang sudah dilayangkan dalam program Halo RRI. Ya, dan untuk masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, kami sudah membuka jalur di line telepon 3293 kali untuk partisipasi Anda, layanan publik demi pembangunan Kota Serui.

FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dalam program Halo RRI edisi Rabu 10 Juni 2026. Dan pendengar, kami hadirkan aduhan masyarakat yang ditanggapi langsung oleh narasumber kita dari Kadis PUPR PKP Bapak Jumitro Dwi Bonga STMH, yang mana dalam program Halo RRI di Senin 8 Juni 2026.

Terima kasih kepada RRI Serwi serta Bapak Sem, Bapak Deni, dan Bapak DG Kansai atas perhatian dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Pertama, terkait pertanyaan Bapak Sem di Kampung Banawa mengenai kondisi TPU Newi yang sudah penuh namun masih difungsikan. Pemerintah daerah memahami kondisi tersebut dan menjadikannya sebagai perhatian bersama. Untuk lokasi TPU Paru, sebelumnya telah dilakukan peninjauan lokasi di wilayah Burai dan mungkin akan ditinjau di beberapa lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang. Kedepan, pemerintah akan terus bersinergi dengan stakeholder terkait agar penyediaan lokasi baru dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat dan tentunya melihat dari kemampuan fiskal daerah. Kedua, terkait keluhan Bapak Deni di Jalan Yosudarso mengenai kerusakan badan jalan, kami menyampaikan terima kasih atas informasinya. Kondisi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diprioritaskan penanganannya secara bertahap dan berjenjang. Dan perlu dipahami bersama bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah mengalami dampak efisiensi anggaran khususnya pada sektor infrastruktur sehingga pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, terkait keluhan Bapak Deki Kansai di Kampung Turu mengenai longsoran pada jalan lingkar Kampung Turu, pemerintah daerah selama ini selalu proaktif melakukan penanganan setiap kali terjadi longsor pada ruas Kawena Turu bersama masyarakat dan unsur legislatif. Namun karena longsoran terjadi berulang akibat kondisi alam dan lereng yang labil, maka diperlukan penanganan yang lebih permanen. Oleh karena itu, langkah jangka panjang yang direncanakan adalah pembangunan talut atau pengaman jalan untuk menahan longsoran dan menjaga akses masyarakat tetap aman. Kami juga menyampaikan bahwa Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati telah beberapa kali meninjau langsung ke lokasi-lokasi tersebut dan terus mendorong percepatan penanganannya. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian masyarakat. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk bekerja dan memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Salam hormat, Tuhan memberkati kita semua.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, kita hidup!
3: Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Iya, masih bersama di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dalam program Halo RRI, dan tentunya kami sudah membuka jalur untuk Anda pendengar dan juga warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya dalam pantauan Anda selama seminggu untuk perkembangan Kota Serui dan juga layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, kami menantikan saran, kritik Anda atau masukan Anda untuk perkembangan Kota Serui, dan nantinya akan kami salurkan bagi yang terkait untuk menjawab aduhan atau kritik saran Anda. Ya, di line telepon 3293 kali kami buka jalurnya untuk warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Untuk Anda silakan menggunakan jalurnya di

Ya, tentunya terkait juga untuk Kamtikmas Kota Serui, mungkin selama seminggu bagi Anda yang mungkin melihat perkembangan Kota Serui dan bisa menyalurkan di Halo RRI, dan juga terkait pembangunan, dan mungkin bagi fasilitas umum di Kota Serui yang mungkin terbengkalai ataupun kurang perhatian dari dinas-dinas terkait, Anda bisa hadirkan kritik saran Anda di Halo RRI bersama Pro 1 Serui.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, dan masih di program Halo RRI, dan kita sudah terhubung dengan penelpon kita di Turu, ada Pak Deki Kansai. Silakan untuk saran Anda, Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih. Bapak, Tuhan berkati dalam semua pelayanan. Terima kasih untuk RRI yang terus membuka kesempatan untuk kami memberikan saran usul. Ini membangun daerah kami yang tercinta. Ini usul saya, kalau bisa kita di Kepulauan Yapen ini ya, di khususnya di Kota Serui, ada artinya kerjasama. Jadi kalau bisa dari pihak pemerintah kabupaten, khususnya wakil bupati dan bupati, DPRK, dinas-dinas terkait, adakan satu pertemuan akbar dengan masyarakat yang ada di Distrik Gapan Selatan untuk bagaimana menata Kota Serui, baik berbagai macam hal yang kelihatan di Kota Serui ini sendiri belum rapi, masih ada masalah-masalah yang perlu nanti harus diselesaikan. Maka itu harus dibutuh kerjasama sehingga semua desa-desa dilibatkan. Jadi harus ada kerja bakti massal sehingga desa-desa semua dilibatkan dalam pembersihan. Artinya ada ketegasan sehingga sampah-sampah ini jangan ada lagi masih keliaran-keliaran di jalan-jalan. Ini yang punya wilayah di Tirabuan, tapi nanti wilayah yang orang lain masuk. Nah, itu usul saya yang pertama. Yang kedua, terima kasih untuk masukan kita yang sudah dijawab oleh PU. Karena jalan turun ini kalau sudah longsor itu digusur, ini banyak kendaraan yang masuk keluar. Sehingga berapa tahun lalu terjadi korban-korban karena ini kendaraan ini paling ramai ke jalur turun. Jadi kalau jalannya sudah dibuat dengan baik, anak-anak sekolah yang lari-lari bikin bajingan-bajingan itu hati-hati karena putaran jalan turun yang ada Pak Bupati punya rumah di sana itu tanjakan Kamutu itu harus hati-hati karena korban ini semakin menyalan banyak lagi korban-korban lain. Sengaja-sengaja bikin jago-jago. Terus yang ketiga, itu tentang armada-armada sampah. Armada-armada sampah ini kan kelihatan belum operasi secara baik, sehingga apa perlu, seperti yang tadi saya bilang, kalau ada pertemuan, maka armada itu perlu dioperasikan dengan baik, sehingga tertibnya sampah-sampah lagi. Kalau ada yang bikin pelanggaran, ya harus dikena sanksi. Betul-betul itu ditegas. Semua akan berperan aktif dalam mengerjakan itu sehingga Kota Serui ini dia kelihatan bersih. Ya mungkin dari saya seperti itu. Tuhan berkati. Waktu saya kembali.
0: Ya, terima kasih buat Bapak Deki Kansai di seputaran Kota Serui dan tentunya di jalur Tunuge alias Turu ya, yang sudah bergabung di Halo RRI bersama Pro 1. Ya, tentunya sudah dijawab ya dari dinas terkait aduan dari Bapak Deki Kansai, dan juga ada masukan kalau bisa di Kota Serui ada kerjasama dengan pemerintah dan juga DPRK, mungkin ada pertemuan akbar dan tentunya dalam penataan Kota Serui. Mungkin ada kerjasama dari terkait kebersihan Kota Serui atau penataan kota ya. Ya mungkin ada kerja bakti massal untuk Kota Serui biar terlihat kembali untuk moto ACIS ya. Aman, ceria, indah, dan sehat. Dan juga dari masukan Bapak Deki Kansai tentang armada sampah yang belum tertib ya. Tertib dalam artian mungkin jadwal pengangkutan yang harus dibenahi atau lebih jelas lagi untuk pengangkutan sampah-sampah yang berserakan di Kota Serui. Oke, dan tentunya kita masih membuka jalur juga bagi masyarakat Kota Serui untuk bisa melihat atau pantauan dari seminggu berjalan ya tentang pelayanan publik yang terjadi di Kota Serui. Mungkin ada masukan ataupun kritik demi pembangunan Kota Serui, demi kemajuan Kota Serui.

RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, dan terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, untuk Anda dalam program Halo RRI bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui di edisi 10 Juni 2026. Dan terima kasih juga untuk pendengar setia kami di seputaran Turu, ada Bapak Deki Kansa yang sudah bergabung dan juga sudah memberikan masukan, kritik, saran untuk pembangunan Kota Serui, dan nantinya akan kami salurkan bagi yang berwenang untuk menjawab keluhan Anda. Ya, dan tentunya kita jumpa lagi di hari Jumat ya, untuk program Halo RRI bersama Pro 1. Dan akhirnya saya Mari Rumah Kewi mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, dan untuk pembangunan di Kota Serui demi kemajuan, terus kami butuhkan perubahan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Dadah, Mama!
2: Dadah, sayang! Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan. Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Iya, saudara pendengar, 14 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dalam menikmati makan siang bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih Anda di manapun Anda berada.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yeps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

Iya, pendengar, 35 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan informasi ke ruang dengar saudara kami hadirkan terkait dengan konvoi bersama Piala Dunia. Fans Belanda ya, pen siapkan barisan terbaik dengan jersey orange. Iya, pendengar, dari Serui Netherlands Fans Club atau SNFC menggelar rapat teknis persiapan konvoi akbar Piala Dunia 2026 di markas besar Belanda, tepatnya di Jalan Hasanuddin Serui pada Selasa 9 Juni 2026. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil pertemuan para ketua komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 bersama dengan jajaran Polres Kepulauan Yapen guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Iya, selaku Ketua SNFC Danielo Wonatorei mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan konvoi yang akan digelar pada hari ini Rabu 10 Juni 2026. Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh anggota dan simpatisan tim nasional Belanda untuk hadir dengan mengenakan jersey orange sebagai identitas kebanggaan pendukung Belanda. Sesuai dengan jadwal peserta dari Serui Netherlands Fans Club akan berkumpul di Mabes Belanda pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur sebelum bergerak menuju ke titik kumpul di lapangan pesawat lama pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya seluruh peserta akan mengikuti start konvoi akbar Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dalam susunan peserta konvoi, rombongan Belanda akan berada pada urutan terakhir bersama dengan komunitas pendukung Inggris, Kroasia, dan Jepang, setelah Portugal, Jerman, Brasil, Prancis, serta Argentina, dan Spanyol. Dalam rapat tersebut juga disampaikan hasil koordinasi dengan Polres Kepulauan Yapen, yang mana kepolisian mengingatkan untuk seluruh peserta agar mematuhi aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan berkendara, tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, serta menjaga hubungan baik antar komunitas pendukung negara peserta. Dan menurut Danielo sendiri, konvoi ini menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa sepak bola mampu mempersatukan masyarakat melalui semangat persaudaraan dan juga kebersamaan. Karena itu, seluruh anggota Serui Netherlands Fans Club diminta untuk menjaga nama baik komunitas selama kegiatan berlangsung. Ya, dengan mengusung tema Orange Serui Hoop Holland Hoop, Serui Netherlands Fans Club menyatakan siap menyukseskan konvoi akbar Piala Dunia 2026 sebagai pesta olahraga yang aman, damai, dan penuh persaudaraan. Melalui kegiatan ini, keluarga besar SNFC juga ingin menunjukkan bahwa pendukung tim nasional Belanda merupakan salah satu komunitas fans yang dikenal paling kompak, tertib, dan terbaik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba. Put it on, put it on.

0: Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakam yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.
1: Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan tepat di pukul 13 lebih 1 menit, kita akan ikuti bersama rangkaian informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta terkait dengan dinamika olahraga Pro 3 dan juga potensi daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas.

di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari KPA Pailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Tahukah Anda, bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit, waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik diantaranya mengenai Mendagri yang meminta kepala daerah untuk menyetop rekrutmen tenaga honorer, di mana pemerintah kembali menegaskan larangan perekrutan tenaga honorer baru di lingkungan pemerintah daerah. Disampaikan oleh Mendagri, Tito Karnavian ini meminta seluruh kepala daerah untuk mematuhi kebijakan moratorium tenaga honorer agar tidak menambah beban anggaran dan menciptakan persoalan baru di masa mendatang. Menurutnya penambahan tenaga honorer ini hanya akan memperbesar belanja pegawai daerah dan berpotensi menjadi bom waktu bagi pemerintah daerah berikutnya. Nanti akan kami hadirkan ulasan selengkapnya di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif KPK dengan topik Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 bersama narasumber Kepala Satuan Tugas Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Medio Venda, dan Kepala Badan Penghubung Nusa Tenggara Timur, Florida Tati Satyawati. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai strategi investasi yang tepat di tengah koreksi harga emas, di mana setelah sempat mencatatkan kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, ini harga emas kini mengalami koreksi dan kondisi ini menjadi perhatian para investor, baik yang sudah lama berinvestasi maupun masyarakat yang baru melirik emas sebagai instrumen investasi. Di tengah fluktuasi harga dan juga ketidakpastian ekonomi global, tentunya diperlukan strategi yang tepat agar investasi tetap memberikan hasil yang optimal. Nanti akan kami perbincangkan juga terkait hal ini bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kami juga hadirkan update penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan kabar bursa dan rupiah. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kini saya ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa melihat secara langsung secara audiovisual di RRI.net yang Anda bisa akses melalui RRI Digital. Kita mulai dari wilayah Maluku Tengah. Ribuan warga Jazirah Leihitu, Maluku Tengah meramaikan festival tradisi Lawa Pipi di Negeri Hila pasca Idul Adha. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, tradisi lawa pipi atau bawa lari kambing di Negeri Hila, Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada akhir Mei kemarin berlangsung semarak. Tradisi yang rutin dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha ini menarik perhatian masyarakat Jazirah Leihitu. Tradisi lawa pipi diawali dengan tahlilan di rumah tua Olong sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Usai tahlilan, kambing temal atau kambing besar dan sehat yang diibaratkan sebagai pengganti Nabi Ismail alaihi salam dikeluarkan dan diposisikan terdepan diikuti hewan kurban lainnya. Ciri khas dari tradisi lawat pipi adalah hewan yang akan disembelih dipikul oleh para pemuda sambil berlari-lari kecil mengelilingi kampung yang melambangkan rukun haji sa'i dan tawaf mengitari Masjid Hasan Sulaiman sebanyak 7 putaran. Setelah putaran terakhir, imam bersama penghulu masjid langsung menyembelih kambing pemal tepat di belakang masjid. Ketika kambing pemal disembelih, warga melempar uang logam dan uang kertas ke arah kambing untuk mendapatkan kebaikan dan menolak bala, diibaratkan sebagai melempar jumrah. Kasisi Masjid Hasan Sulaiman Abu Bakar Tatisina menyebut tradisi lawat pipi merupakan miniatur dari ritual haji di Makkah Arab Saudi yang diwariskan leluhur Hila dari generasi ke generasi.
4: Ini mengikuti proses-proses yang ada di Makkah itu waktu saat.
5: Iya, dan ini artinya begini. Yang besar lah.
3: Ketua Panitia Festival Budaya Lawat Pipi, Kasim Asawala, bersyukur karena tradisi ini masih hidup dan mendapat tempat di hati generasi muda. Warga lokal Abdul Razak menyebut tradisi ini sangat sakral dan mengandung nilai-nilai kebajikan.
6: Karena ini merupakan tradisi, pastinya tua-tua ada baik di masjid maupun tokoh-tokoh lain pasti ada aja.
3: Selain prosesi adat, festival tradisi lawat pipi juga diramaikan dengan berbagai atraksi seni dan budaya, di antaranya lomba hadrat, samra dan lainnya. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan terhibur dan larut dalam nuansa budaya Islam Ambon yang penuh makna. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leri, 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Ambon kita ke Kendari. Usaha ikan asap di kota Kendari memiliki prospek yang menjanjikan. Dalam sehari, pengelola ikan asap bisa meraup keuntungan hingga 1 juta rupiah. Selengkapnya bersama dengan Ferry Musyafir.
7: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kelurahan Andonoho, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini dan sudah berjalan sekitar 5 tahun dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya.
8: Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonoho Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal dan pelabuhan perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari. Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional.
7: Itu biasa dari jam berapa kita membakar ini, Pak?
9: Jam 9 sampai jam 1 lah.
7: Kemudian ikannya dijual kemana ini, Pak?
9: Saya di lepo-lepo.
7: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang...
9: Jual sendiri-sendiri.
7: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa?
9: Enggak.
7: Nah, tadi. Biasa jual di selain di lepo-lepo di mana, Pak?
9: Tersebar ini, Pak, di mana yang jual ini.
7: Oh, begitu. Oke. Ini ikan ini kita ambil di mana, Pak?
9: Jayanti.
7: Oh, Jayanti, di? Modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita begini?
9: Tergantung harga ikan juga.
7: Ikan yang dijual berapa ini, Pak?
9: Apanya?
7: Harganya, ada yang...
9: Ada 60, 65, 50, 45.
7: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
9: 30 dengan 25.
7: 25, deh. Oke. Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi dijual dengan harga bervariasi,
8: mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya.
7: Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andalnau, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
1: Selanjutnya saya akan ajak Anda untuk melihat ekosistem wisata Bahari Nusa Indah di Beranda Utara NKRI. Selengkapnya bersama dengan Robert Tamaroba.
10: Pendengar dan pemirsa RNet, saat ini saya berada di objek wisata bahari, wisata yang menyajikan panorama laut dengan memanjakan mata para pengunjung, tentunya menjual daya tarik yang eksotis dari wilayah Kabupaten Pulau sebagai wilayah kepulauan. Pulau Nusa Indah ini memang semenjak dibuka, objek wisata ini menjadi tujuan dari para pelancong baik yang ada lokal atau dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah.
11: Pulau Nusa Indah Lombok merupakan salah satu destinasi pariwisata yang terletak di Desa Lombok, Kecamatan Biar Utara, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Tempat ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata populer di bumi perdesa, julukan Kabupaten Talaut, khususnya bagi para wisatawan yang mencari keindahan bahari.

0: juga telah melakukan sejumlah terobosan dalam mengembangkan potensi maritim di pulau tersebut, termasuk merenovasi sejumlah sarana-prasarana di sana, berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan warga masyarakat.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Pak Alfred.
1: Iya, Pak Alfred, bagaimana Bapak ketika mengunjungi Pulau Nusa Indah ini? Mungkin Pak, perasaan yang dirasakan, hal-hal yang mungkin menarik minat Bapak untuk kemudian berkunjung, Pak?
2: Oke, setelah memang beberapa kali saya melihat beberapa postingan dari teman-teman di media sosial Facebook dan memperlihatkan bagaimana keindahan dari Nusa Indah ini, dan pada hari ini saya ada di sini dan melihat secara langsung seperti apa keindahan Pulau Nusa Indah, dan ternyata Pulau Nusa Indah ini cukup bagus, menjadi salah satu objek wisata yang patut kita kembangkan ke depan. Nah, tentunya dengan harapan Pulau Nusa Indah ke depan lagi akan lebih baik lagi, untuk lebih banyak lagi spot-spot yang disiapkan oleh pemerintah maupun pihak terkait yang mengelola.
0: Kabupaten Kepulauan Telaut yang terletak di ujung utara Indonesia memang menyimpan berbagai keindahan alam yang memikat hati. Daerah ini menawarkan pesona alam yang luar biasa.
3: Pendengar dan pemirsa internet dapat kami laporkan dari Pulau Nusa Indah, Lombok, Kecamatan di utara Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara. Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini nilai tukar rupiah akan kembali menguat ke kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi global yang diperkirakan akan memicu masuknya kembali aliran modal asing ke negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, Perry menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, tingkat inflasi yang relatif rendah, cadangan devisa yang memadai, serta imbal hasil investasi yang dinilai menarik bagi investor asing. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah.
6: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
11: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
6: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah. Berawal dari usaha mebel, pengusaha Desa Nian Kecamatan Mio Mavo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, kini mampu membeli satu unit pickup dan sebuah mobil tangki air. Selengkapnya bersama dengan Steph Kosat.
12: Pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Mebel Suva Kolmolo di Desa Nian, Kecamatan Mio Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan mebel ini sangat potensial sehingga perlu untuk mendengar mulai dari awal di mana Pak Damianus Kolo sebagai pemilik Mebel Suva Kolmolo. Dan untuk selengkapnya kita akan berbincang sebentar dengan pemiliknya.
13: Selamat sore, Dami.
14: Selamat sore, Pak.
13: Suva Kolmolo ini didirikan tahun berapa?
14: Tahun 2013, Pak.
13: Dalam atau kesirian Bapak Dami itu, mebel ini produksi apa saja begitu?
14: jendela, terus ada bikin tempat tidur dan meja kursi.
9: Hasil yang Bapak hasilkan atau apa yang Bapak produksi di sini, itu dijualnya kemana saja?
14: Ada pesan.
9: Nah, yang biasa pesan dari mana-mana saja?
14: Ini sementara meja kursi ini mau ke atas gua, kabupaten desa.
9: Dari hasil usaha mebel ini, apa yang sudah Bapak Dami beli untuk Bapak Dami begitu?
14: Tahun 2021 saya beli satu unit pickup. Tahun 2023 saya beli lagi satu unit tangki. Ini tahun 2026 ini saya membangun rumah.
9: Oh, sedang membangun rumah ya? Ya? Tidak Bapak Dami pernah dipakai oleh pemerintah atau baik itu level kabupaten atau kecamatan atau desa?
14: Tahun 2019 saya dapat ini dari pemerintah, saya dapat 72 rumah di desa Ulasi. Tahun 2021 saya dapat 9 unit rumah desa Watulu, kampung saya sendiri.
9: Nah, itu apa? Apa yang dikerjakan?
14: Ini Ulasi punya pintu tambah jendela, sampai pintu jendela, bahkan sampai kuda-kuda juga saya ambil. Meja saya sudah sediakan dengan tempat tidur.
9: Mungkin sebagai pengusaha mebel kecil, apa yang Bapak mohonkan dari pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kecamatan, ataupun desa?
14: Yang saya harapkan, kalau bisa, mebel kecil ini bisa diperhatikan oleh pemerintah supaya ke depan mungkin lebih maju lagi.
9: Terima kasih, Pak Rami. Mendengar kerja dari Bapak Dami Kolo di Mebel Subak Kolmolo di Desa Nian, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari TTU Stefanus Kosap, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Anda bisa menyaksikan video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami hadirkan kabar Tanah Suci.
6: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
5: PPIH Arab Saudi mengungkap sejumlah pelanggaran yang ditemukan selama penyelenggaraan ibadah haji 2026. Berikut laporan Syariful Alam langsung dari Mekah. Alam.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang juga Kepala Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Iksan Maksa, mengungkap sejumlah temuan pelanggaran selama operasional haji tahun 2026. Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Menurut Iksan, pelanggaran yang ditemukan adalah antara lain pembayaran dam melalui pihak yang tidak resmi, praktek badal haji dan kurban yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pemberangkatan jemaah haji non-prosedural. Sebagian kasus melibatkan oknum kelompok bimbingan haji, ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang mengarahkan pembayaran dam kepada mukimin, bukan melalui adahi. Dan pendengar, adahi sebagai lembaga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan pendengar, berikut keterangan daripada Iksan Marsha.
16: Terdapat pengaduan

0: Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui pada 53 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, kami telah ikuti bersama rangkaian informasi dari Pro3 terkait dengan dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Dan ke ruang dengar saudara, rangkaian hiburan masih akan kembali menemani kebersamaan kita di siang hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakap, yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI, dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama, tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling perhatian.
3: Iya, saudara pendengar, masih bersama program Satu RRI Serui dan 35 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Iya, dan nampaknya untuk Kota Serui saat ini akan berlangsungnya konvoi bersama ya untuk menyambut pembukaan Piala Dunia Pesta Bola di 2026 tahun ini. Dan untuk Kota Serui, titik kumpul dihadirkan dari lokasi lapangan pesawat lama. Dan rencana STAR, Konvoi Akbar Piala Dunia 2026 akan dilaksanakan tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dengan urutan peserta konvoi yaitu Portugal dan Jerman untuk nomor urut 1. Yang kedua diikuti oleh Brasil dan Perancis, juga yang ketiga Argentina dan Spanyol. Dan yang urutan keempat yaitu Belanda, Inggris, Kroasia, dan juga Jepang. Ya, untuk itu mari kita sama-sama menjaga tata tertib lalu lintas yang sudah disampaikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para peserta konvoi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya
1: Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia Serui, hadir dengan Warta Berita Lintas Serui sore. Edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan topik utama, warga Serui ramaikan Piala Dunia dengan konvoi bersama. Razia gabungan Polres Yapen, jaring puluhan pelanggar mayoritas tidak memiliki SIM 2. Berita ini akan dirangkai dengan informasi penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui sore selengkapnya.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. Mi warga Serui ramaikan Piala Dunia dengan konvoi bersama. Laporan Salo Ayomi.
1: Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat.
2: Warga Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen siap gelar konvoi akbar untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026, Rabu 10 Juni 2026. Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen AKP Mahmud Eborut selaku penanggung jawab usai dialog di program Astato RRI Serui menegaskan setiap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat menyambut Piala Dunia, kepolisian mengharapkan kepada setiap penanggung jawab fans bola menaati aturan dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, menjaga ketertiban keamanan selama konvoi berlangsung.
1: Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat sebentar nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman. Jangan membuat masalah atau saling bersinggungan, bully atau mengejek sehingga terjadi hal yang tidak inginkan. Karena konvoi ini merupakan konvoi kedua, dan nantinya kalau saat penutupan, kalau terjadi konvoi ini keributan, dan berikutnya akan tidak membuat surat izin untuk yang kedua kali ini.
2: Sementara itu terkait dengan konvoi, Kasat Lantas Polres Yapen Ibtu Novita Ponataba menegaskan, sebelum pelaksanaan kegiatan konvoi, kepolisian Polres Yapen bersama penanggung jawab dan ketua-ketua fans mengadakan pertemuan membahas dan menetapkan beberapa hal yang patut dipatuhi peserta konvoi. Konvoi yang berlangsung hari ini, lantas akan turun langsung mengawal jalannya konvoi, sehingga mengharapkan agar peserta konvoi mematuhi aturan, tertib menjaga keamanan selama konvoi berlangsung.
3: Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan strong point di titik-titik rawan seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh ketua panitia dan kami dari kepolisian, dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi akbar ini. Demikian.
2: Sementara itu, Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria mengatakan, ketua-ketua fans negara peserta Piala Dunia diminta untuk menaati hasil keputusan rapat bersama tanggal 31 Mei 2026 dan 11 tata tertib yang harus ditaati setiap fans sepak bola yang ada di Yapen.
4: Sebagai ketua fans, kami sudah memberi arahan bagi para ketua fans di berbagai media untuk melaksanakan dan mentaati hasil rapat kami tanggal 31 Mei 2026 dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres, dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres, dalam hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Ibu Kasat Lantas, dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026. Kami berharap jikalau tata tertib dan seluruh hasil rapat kami itu kami taati, puji Tuhan, konvoi kali ini dan dikawal oleh pihak Polres, Ibu Kasat Lantas dan Kabak Ops, kami yakin konvoi kali ini lebih konvoi yang bermartabat, konvoi yang baik, dan dari start awal sampai akhir akan berjalan dengan baik.
2: Konvoi menyambut Piala Dunia 2026, Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan 11 fans Piala Dunia, masing-masing fans Portugal, Jerman, Brasil, Prancis, Argentina, Spanyol, Belanda, Inggris, Kroasia, dan Jepang. Salo Ayomi melaporkan.

0: menyalurkan anak mereka untuk kerja di situ karena mereka ini kan pemilik hak ulayat di situ.
1: Masyarakat pemilik hak ulayat Bandara Stefanus Trumbewas Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen menuntut pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan bandara sesuai ketentuan dan harga yang berlaku. Tuntutan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Albert Trumbekuan SHMH, Koordinator Pokja Polhukam, didampingi Yan Christian Arebo SHMH, anggota Pokja Politik Hukum dan Keamanan Badan Pengarah Papua Satwa Pres RI. Bersama tiga marga pemilik hak ulayat yakni marga Rumbewas, Korwa, dan Songgini Selasa 9 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, Yan Christian Arebo mengungkapkan sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat pemilik hak ulayat. Selain meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah, masyarakat juga menuntut agar proses perekrutan tenaga kerja di Bandara Stefanus Trumbewas memprioritaskan anak-anak dari keluarga pemilik hak ulayat. Masyarakat juga mengusulkan agar pengelolaan Bandara Stefanus Trumbewas tidak lagi berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, melainkan langsung dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
0: Mereka minta supaya Pemda membayar sesuai dengan hitungan mereka. Yang kedua, mereka meminta supaya bandara itu bisa melibatkan keluarkan anak mereka untuk kerja di situ, karena mereka ini kan pemilik ulayat di situ. Yang ketiga, mereka meminta supaya pengelolaan bandara ini tidak lagi dikelola oleh Pemda, tapi langsung dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
1: Perwakilan pemilik hak ulayat menegaskan bahwa mereka belum akan memberikan surat pelepasan hak atas tanah sebelum proses pembayaran ganti rugi diselesaikan. Bahkan, dalam pertemuan itu muncul pernyataan dari sejumlah pemilik ulayat yang menyatakan akan menutup aktivitas Bandara Stefanus Trumbewas Kamanap apabila pemerintah daerah tidak segera merealisasi pembayaran lahan yang menjadi hak masyarakat.
0: Perlu ada koordinasi antara Pemda dengan tiga keluarga pemilik tanah bandara supaya bisa dapat titik temu hingga masalah ini bisa selesai. Karena mendengar dari pernyataan mereka, surat pelepasan tidak akan dikasih kalau persoalan tanah pemerintah itu belum selesai.
1: Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui dialog dan mekanisme sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak mengganggu pelayanan transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.

0: Ya, baik pendengar, berita selanjutnya. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Selasa 9 Juni 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis Kikei Waropen, Persekutuan Wanita PW Klasis Kikei Waropen melaksanakan ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan. Subtema melalui perayaan HUT 50 tahun Persekutuan Ibu Sara di Gerakan Kasih Kristus melayani dengan kepedulian dan membangun kemandirian. Dalam memimpin ibadah tersebut, Pendeta Martina Arwa mengatakan, ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua, apakah pelayan firman dan persekutuan wanita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
2: Hari ini kita merayakan 50 tahun Persekutuan Ibu Sara, menjadi pertanyaan untuk kita semua sebagai pendeta perempuan, apakah saya sudah melayani Tuhan dengan setia, dengan rajin, dengan tekun? Sebagai istri pendeta, apakah saya sudah menopang suami saya dalam pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan? Sebagai anak-anak dari keluarga pelayan, dari persekutuan ibu-ibu Sara, apakah kami juga menopang papa dan mama kami dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan?
1: Sementara itu, Ketua Klasis GKI Waropen

0: Pendeta Sola Gracia Kurni STH dalam membacakan sambutan Ketua Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menuturkan 50 tahun perjalanan panjang Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua penuh dengan pengorbanan.
1: 50 tahun adalah perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, doa dan pengorbanan, kesabaran dan kasih. Ada begitu banyak perempuan yang mungkin tidak pernah di mimbar, tetapi menolong pelayanan dari pelayan. Ada yang setia menjaga keluarga ketika suami melayani jemaat. Ada yang rela hidup dalam keterbatasan demi pelayanan Tuhan. Ada yang menjadi tempat penguatan ketika pelayanan Tuhan lelah dan terluka. Ada yang membuka rumahnya bagi jemaat, menerima tamu tanpa mengenal waktu. Bahkan ikut memikul pertemuan umat sebagai bagian dari hidup mereka sendiri.
0: Sola Gracia Kurni juga menyampaikan terima kasih kepada Persekutuan Ibu Sara yang berada pada 70 klasis GKI di Tanah Papua yang selalu setia dalam pelayanan Tuhan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pendaftaran Wadefai Cup 2 dibuka. Tiga lomba seni bahari digelar di Teluk Cina Tua. Laporan Ricky Aritonang.
1: Hadiah lomba dayun cege perahu tradisional itu dapat juara satu diagam plus satu buah motor 15 pk. Untuk lomba motor 15 pk juara satu dapat satu buah perahu fiber. Sedangkan untuk lomba mancing sendiri juara satu buah HP Android.
2: Pendaftaran peserta Wadefai Cup 2, ajang pertunjukan seni budaya bahari di Kabupaten Kepulauan Yapen resmi dibuka pada 9 hingga 10 Juni 2026. Festival yang digelar di Teluk Cina Tua ini akan menghadirkan berbagai perlombaan yang mengangkat tradisi dan budaya maritim masyarakat setempat. Ketua Panitia Yunus Wona SPD mengatakan kegiatan tersebut akan mempertandingkan balap motor perahu 15 pk, lomba dayung perahu tradisional, dan lomba memancing pada Kamis 11 Juni 2026
1: dengan tema seni budaya bahari. Jadi ada tiga jenis lomba yang kami laksanakan. Yang pertama itu lomba balap motor perahu 15 pk, yang kedua lomba perahu tradisional, lomba dayung cege, dan yang ketiga lomba mancing. Kenapa kami pilih tiga mata lomba ini? Karena ini merupakan ciri khas dan budaya orang di pesisir di Kepulauan Yapen, sehingga melalui Wadefai Cup ini untuk bisa mengangkat kembali budaya orang Yapen. Dimulai pendaftaran di hari ini dan besok, sudah ada 3 pendaftar. Kami juga masih terus memantau perkembangan. Kami tetap siap di sekretariat, ada di KNPI, dan juga di rumah Pak Ketua DPR. Hadiah lomba dayun cege, perahu tradisional, itu dapat juara satu, dapat piagam plus satu buah motor 15 pk. Nah, sedangkan untuk lomba motor 15 pk, juara satu dapat satu buah perahu fiber. Sedangkan untuk lomba mancing sendiri, juara satu buah HP Android. Untuk lomba perahu CG sendiri ketentuannya itu satu perahu 8-10 orang. Terus di dalam awal start dan akhir start di mau masuk finish itu harus menyanyikan lagu daerah Anuai namanya. Sehingga ciri khas dari masing-masing perahu adat itu punya lagunya sendiri. Jadi betul-betul ditampilkan. Ada ukirannya, ada lagunya. Sehingga di momen ini tuh betul-betul mau ditampilkan.
2: Selain mempertandingkan tiga cabang lomba, Wadefai Cup 2 juga menjadi ajang pelestarian budaya melalui penerapan batik bermotif khas Papua pada perahu tradisional yang digunakan para peserta. Yunus berharap kegiatan ini dapat mengangkat kembali budaya Yapen agar semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat masa kini.
1: Kelanjutan dari lomba CG itu kan dalam perahu yang dipakai itu ada ciri khas ukiran. Sehingga dari situ kami juga mau kembangkan ukiran dari tiap-tiap suku ini kan beda-beda. Ada ukiran suku 3W, ada ukiran orang Ampari, ada ukiran orang di Randawaya, Ambai. Jadi ini ciri khas yang kami mau tampilkan. Lebih dari itu, ukiran-ukiran tersebut akan kami kolaborasi dengan itu. Mau dibuat ke batik canting juga. Sehingga dari kegiatan ini, ciri khas dan budaya Yapen itu dapat diangkat kembali. Selain daripada kegiatan itu, kami juga ada punya stand-stand untuk buat UMKM. Selain promosi batik canting, kami juga nanti mau koordinasi dengan pemilik batik canting, kami juga koordinasi dengan para pelaku UMKM untuk bisa promosi di saat kegiatan nanti. Nanti titiknya itu panggung di pelataran Pantai Cina Tua.
2: Melalui Wadefai Cup 2, panitia berharap kekayaan budaya bahari dan kearifan lokal Yapen dapat terus terjaga serta diwariskan kepada generasi mendatang. Ricky Aritonang melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas Ruih Siang edisi Rabu 10 Juni 2026, kami sampaikan topik utama. Warga Serui ramaikan Piala Dunia dengan konvoi bersama. Razia gabungan Polres Yapen jaring puluhan pelanggar mayoritas tidak memiliki SIM 2. Ya, pendengar, sekian berita Lintas Ruih Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Serui. Saya Christine Padua, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Ya, baik pendengar setiap persatu dari Strui, di mana saja Anda berada, pukul 15:23 waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Strui Sore yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ya, dan selanjutnya akan terus kami hadirkan beragam informasi, informasi menarik dan juga edukatif, dan juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menambah semangat dan juga inspirasi Anda di hari ini ya. Untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini, kami doakan semua berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, pendengar, hari ini ya, tanggal 10 Juni 2026 akan dilaksanakan konvoi bersama ya seluruh tim pendukung Timnas Piala Dunia dari berbagai negara tentunya ya. Kami harapkan ya semua boleh berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun ya. Konvoinya boleh berjalan dengan tertib, aman dan nyaman. Ya, tetap memperhatikan ya prosedur keselamatan masing-masing pengendara. Saling menghormati sesama pengguna jalan tentunya ya, baik Anda yang melaksanakan konvoi bersama, tetapi juga boleh menghargai sesama pengguna jalan lain yang tidak mengikut atau tidak melaksanakan konvoi ya. Ya, lebih dari semua itu tetap keselamatan adalah yang paling utama.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah.
8: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Iya, pendengar setia Persatu RRI Suri, di mana saja Anda berada, masih di 96,4 MHz. Persatu RRI Suri mengudara dengan program acara Prodangdut Suri dari 15.30 hingga pukul 16.58 waktu Indonesia Timur. Ya, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana sore hari Anda di edisi hari ini ya, Rabu 10 Juni 2026. Ya, tentu saja harapan kami Anda dapat terhibur dan terinspirasi ya dari sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang sudah kami hadirkan. Ya, pendengar Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di line WhatsApp kami 08 8219916761.

atas perutmu. Iya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 15:50 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Istri, masih di acara Pro Dangdut Serui. Akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar, ada atensi masuk ya dari pendengar setia Pro 1 RRI Istri yang berada di Maumere. Ada Bunda Ima ya, Bunda Ima yang sudah memberikan atensinya. Ya, Bunda Ima mau salam-salam ya buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Requestan lagunya dari dari Heidi Diana ya, di mana ada kamu di situ ada aku. Oke, siap Bunda Ima, akan kami hadirkan lagu requestan dari Bunda Ima ya. Semoga terhibur di sore hari ini. Ya, pendengar setia penggemar lagu dangdut ya, boleh saja ya Anda dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda di line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih di acara Pro Dangdut Serwi. Pukul 16:05 waktu Indonesia Terus, Indonesia Timur ya, masih akan terus ya, maksud kami akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Ya, baik pendengar, seputar lagu yang baru saja berlalu dan masih terngiang ya di pendengaran kita saat ini tentang Sepiring Berdua ya. Ya, pendengar, lagu Sepiring Berdua adalah salah satu karya legendaris dalam musik dangdut dan Melayu klasik yang sangat populer dibawakan oleh penyanyi senior Ida Laila. Ya, pendengar, berikut adalah fakta singkat mengenai lagu tersebut. Ya, lagu Sepiring Berdua dirilis sekitar tahun 1970 dan menjadi salah satu single terbesar Ida Laila bersama lagu Keagungan Tuhan. Ya, lagu ini diciptakan oleh Yudhiyana. Pendengar, makna dari lagu Sepiring Berdua adalah mengisahkan tentang kesetiaan dan kenangan pahit manisnya cinta. Liriknya menceritakan pasangan yang dulunya hidup susah bersama, makan sepiring berdua dan tidur beralas tikar yang sama, tetapi berakhir dengan kepedihan karena sang kekasih pergi dan mengkhianati cinta tersebut. Ya, pendengar, karena kepopulerannya, lagu ini sering dinyanyikan oleh banyak penyanyi dangdut modern seperti Nazia Marwiana, duet Irwan The Academy dan Fira Cantika serta Rana Rani. Ya, pendengar, itulah sekilas ya tentang lagu Sepiring Berdua yang dirilis sekitar tahun 1970. Ya, semoga boleh menambah wawasan Anda ya seputar lagu dangdut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berikut info-info singkatnya.

0: Bayar bulan depan
1: aja. Performa di setiap momen progres. Power your hydration.

Baik, pendengar setia Persatu RRI Strui di mana saja Anda berada, pukul 16:13 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. PAUD Lilin Kecil Barawaikap gelar penamatan pengelola harap dukungan orang tua. Ya, pendengar, pengelola PAUD Lilin Kecil Barawaikap Serui, Krista Beroperai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri mereka di PAUD Lilin Kecil selama tahun ajaran 2025-2026. Hal itu disampaikan dalam acara penamatan dan pelepasan peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Menurutnya, keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan usia dini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pihak sekolah,

Guru dan orang tua. Pendengar, Krista mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, sikap, serta kemampuan dasar anak sebelum memasuki pendidikan formal. Oleh karena itu, dukungan dan perhatian orang tua tetap sangat dibutuhkan agar perkembangan anak dapat berjalan secara optimal. Pendidikan anak usia dini memang ditujukan untuk memberikan rangsangan pendidikan bagi anak usia 0 hingga 6 tahun sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Ia berharap para orang tua terus mendampingi, membimbing, dan memotivasi anak-anak dalam proses belajar hingga mampu meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Pendengar, acara penamatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dan kreativitas peserta didik yang mendapat sambutan hangat dari para orang tua dan tamu undangan yang hadir. Kegiatan tersebut juga menjadi momen penuh haru sekaligus kebanggaan bagi para guru yang telah mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran di PAUD Lilin Kecil Barawai Cup.

Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Kepulauan Yapen tentang PAUD Lilin Kecil Barawaikap yang menggelar penamatan dan pengelola yang mengharapkan dukungan dari orang tua. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

pendengar pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur, Pro 1 RRI Serui masih dalam acara Pro Dangdut Serui. Masih akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar Anda juga ya dapat bergabung dan boleh saja merequest lagu-lagu kesukaan Anda di line WhatsApp kami 0821-9091-6761. Akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Meskipun cuaca di luar sana sedang turun hujan ya, tetapi semoga tidak mengurangi semangat dan menghambat aktivitas Anda.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, terima kasih. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat Anda akses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Peringat pukul 16.28 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id, masih seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Masyarakat pemilik ulayat Bandara Kemanap tuntut penyelesaian ganti rugi lahan. Ya, pendengar, masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Stefanus Rumbewas Kemanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, menuntut pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan bandara sesuai ketentuan dan harga yang berlaku. Pendengar, tuntutan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang difasilitasi Koordinator Kelompok Kerja Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Pengarah Pol Papua, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Albert Rumbekuan SHMH, didampingi anggota Pokja Polhukam Jan Christian Arebo SHMH, bersama tiga marga pemilik hak ulayat, yakni Rumbewas, Korwa, dan Songgini pada hari Selasa 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Jan Christian Arebo menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pemilik hak ulayat. Selain meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan, masyarakat juga menuntut agar proses perekrutan tenaga kerja di Bandara Stefanus Rumbewas memprioritaskan anak-anak dari keluarga pemilik hak ulayat. Masyarakat juga mengusulkan agar pengelolaan Bandara Stefanus Rumbewas tidak lagi berada di bawah pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, melainkan dialihkan kepada Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan yang sama, masyarakat mempertanyakan realisasi janji Bupati Kepulauan Yapen yang disampaikan saat masa kampanye terkait penyelesaian pembayaran lahan Bandara Kemanap. Pendengar, perwakilan pemilik hak ulayat menegaskan belum akan memberikan surat pelepasan hak atas tanah sebelum pembayaran ganti rugi diselesaikan. Dalam pertemuan itu, sejumlah pemilik hak ulayat juga menyatakan akan menutup aktivitas Bandara Stefanus Rumbewas Kemanap apabila pemerintah daerah tidak segera merealisasikan pembayaran lahan yang menjadi hak masyarakat. Ya, pendengar, meski demikian, masyarakat berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat ditempuh melalui dialog dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar sengketa lahan dapat diselesaikan tanpa mengganggu pelayanan transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda seputar informasi dari Kabupaten Kepulauan Yapen ya, masyarakat pemilik ulayat Bandara Kemanap yang menuntut penyelesaian ganti rugi lahan. Ya, semoga bagian ini segera terselesaikan dan semoga juga ya tidak sampai menghambat proses transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Bandara Kemanap. Ya, pendengar, pukul 16.31 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Pro Dangdut Serui akan terus menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Semoga sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menjadi teman aktivitas sore hari Anda bersama orang-orang terkasih Anda.

Ya, pendengar setiap persatuan dari seluruh dimana saja Anda berada, pukul 16.59 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih memonitor siaran kami di frekuensi 96,4 MHz. Ya, pendengar, siaran kami juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami akhiri program acara Pro Dangdut dari ruang dengar Anda. Dan akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda beserta sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan untuk menambah sukacita ya aktivitas sore hari Anda bersama keluarga. Don't forget me, I love you, no. Ya, pendengar, cuaca di luar sana ya, mendung dan juga turun hujan. Bagi Anda-Anda ya yang sudah melaksanakan konvoy Piala Dunia nih. Ya, saat ini mungkin sedang membubarkan diri dan akan pulang ke hunian masing-masing ya. Kami harapkan boleh membubarkan diri dengan tertib dan tetap menjaga prosedur keselamatan Anda.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 17:05 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Gesler Serui. Ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan, sehubungan dengan dimulainya kalender akademik tahun 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Otto dan Gesler Serui mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Persyaratan calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA, SMK, paket C, atau sederajat. Untuk calon mahasiswa pendidikan diploma D1, D2, D3, atau pindahan perguruan tinggi lain, melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. 2. Pendaftaran gelombang 1 telah dibuka mulai tanggal 4 Mei 2026 hingga 30 Juni 2026. 3. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi tempat pendaftaran di ruang Sekretariat Panmaru, Kampus STIE Otto dan Gesler, Jalan Hasanuddin, Serui. 4. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua Serui dengan nomor rekening 800-02-02-00-00-35 STIE OG Serui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Waktu seleksi mulai tanggal 6 hingga 7 Juli 2026. Seleksi masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Terapan, Ekonomi Terapan. Prosedur pendaftaran: membayar uang pendaftaran di Bank Papua, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3, masing-masing 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA SMK yang sudah terlegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, D3, sarjana muda, dan transkrip nilai bagi mahasiswa pindahan. Biaya pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2 juta dibayarkan secara cicil atau 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap awal masuk studi S1. SPP semester sebesar Rp2.500.000 dibayarkan setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan ganjil maupun genap. Fasilitas kampus untuk pendidikan dan pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. Fasilitas kampus berupa beasiswa dengan program KIPK bagi mahasiswa baru dan program UKT atau uang kuliah tunggal Pemda. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mendatangi Kampus 1 STIE Otto dan Gesler di Jalan Hasanuddin, Serui Kota, kontak person 0812-2784-6061 atas nama Alma. Dan Kampus 2 STIE Otto dan Gesler

Ke ruang dengar Anda yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui yang ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027.

Pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 17:22 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Gubernur Bank Indonesia ungkap faktor pendorong agar rupiah bisa kembali normal. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat ke rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurutnya ada sejumlah faktor utama yang dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dari sisi eksternal, Perry menilai kondisi global akan membaik sehingga mendorong masuknya kembali aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Pendengar, dari dalam negeri, Perry menyebut fundamental perekonomian Indonesia masih kuat, ditandai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini ditambah dengan tingkat inflasi relatif rendah, cadangan devisa mencukupi, dan imbal hasil yang menarik bagi investor asing. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia mengaku optimistis ekspor dan devisa hasil ekspor akan meningkat untuk menambah penerimaan negara. Menurutnya, kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Faktor lain yang akan mendukung penguatan rupiah ke depan adalah intervensi pasar oleh Bank Indonesia. Ini tentunya didukung kebijakan Bank Indonesia untuk memperkuat sektor keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar. Pendengar, itulah informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga dapat melansir ya info-info yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio
5: Kakes
4: Republik.
5: Atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan

Pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda untuk menambah wawasan serta memperkaya ruang informasi Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan rakyat jadi target fiskal 2027. Pendengar, di pertengahan tahun ini, pemerintah dan Komisi 10 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pendengar, strategi pro-growth dan pro-welfare akan dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta dukungan investasi di sektor-sektor strategis. Untuk itu, tahun 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 8,5%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, investasi harus tumbuh antara 6,5 hingga 7,5%. Utamanya investasi pada sektor-sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah tinggi. Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah antara Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Suku bunga tenor 10 tahun di level 6,5%, sedangkan asumsi harga minyak mentah tahun 2027 ditetapkan sebesar $70 hingga $95. Menkeu Purbaya juga mengatakan fundamental ekonomi yang kuat di tahun 2026 menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun depan. Sementara itu, untuk postur APBN 2027, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto. Belanja negara sebesar 13,62 hingga 14,80% dari PDB dan pembiayaan 1,80 hingga 2,40% dari PDB. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tentang pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan rakyat yang menjadi target fiskal di tahun 2027. Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, Anda juga dapat mengakses informasi-informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda melalui laman resmi kami rri.co.id. Pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda masing-masing. Ya, dengan berbagai profesi Anda, baik yang masih melaksanakan tugas dan kewajiban di kantor-kantor, pegawai-pegawai operasional, juga dengan profesi lainnya yang masih mengais rezeki di sore hari ini, kami ucapkan selamat beraktivitas dan kiranya apa yang menjadi tujuan dan target Anda di sore hari ini boleh tercapai.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia
2: baru,
1: timur itu
2: Sensodyne
1: sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Pendengar setiap Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, menjelang kumandang azan maghrib, akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Dan kumandang azan maghrib akan jatuh di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Indonesia, rumah kita bersama.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Baik, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Wilda Zahara, kisah guru seni rupa yang menjadi pelita harapan anak-anak istimewa. Pendengar, setiap anak dilahirkan dengan keunikan dan keistimewaan tersendiri. Namun, di balik anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, selalu ada sosok perempuan tangguh yang mendedikasikan hidupnya demi memastikan golongan ini tetap dipinggirkan dari masyarakat. Ya, pendengar, dalam program Dialog Radio Perempuan Berdaya yang disiarkan oleh RRI Bukit Tinggi, Wilda Zahara SPD, seorang guru keterampilan vokasional dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bukit Tinggi, membagikan kisah inspirasinya dalam mendampingi anak-anak istimewa. Ya, pendengar, menariknya, Wilda mengungkapkan bahwa latar belakang pendidikannya bukanlah dari jurusan pendidikan luar biasa, melainkan lulusan dari jurusan seni rupa Universitas Negeri Padang. Saat ini SLB Negeri 1 Bukit Tinggi mendidik sebanyak 117 siswa yang menempuh pendidikan dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Sekolah ini memfasilitasi berbagai kategori anak istimewa, mulai dari tunanetra, tunagrahita, tunarungu, hingga tunadaksa. Pendengar, Wilda mengakui bahwa tantangan terbesar menjadi guru SLB adalah bagaimana mengelola emosi dan suasana hati siswa di dalam kelas, yang seringkali dipengaruhi oleh kondisi mereka sejak dari rumah. Ia bahkan sempat membagikan pengalamannya saat diacuhkan oleh siswa tunarungu karena kendala komunikasi. Untuk menjaga kesehatan mentalnya sendiri, di tengah tanggung jawab pekerjaan yang besar, Wilda menerapkan batasan waktu yang jelas. Ia kerap meluangkan waktu untuk menenangkan diri sejenak atau healing sebelum pulang ke rumah agar persoalan di sekolah tidak terbawa ke dalam kehidupan pribadi. Ya, pendengar, melalui kesempatan tersebut, Wilda menekankan pentingnya masyarakat luas untuk menghentikan stigma negatif atau tindakan merundung bullying terhadap anak-anak disabilitas. Menurutnya, anak-anak ini tidak ingin dianggap cacat, melainkan ingin diperlakukan setara dan mendapatkan rasa aman di lingkungan sosial. Ia juga berharap sistem pendidikan inklusif di sekolah reguler dapat diperbaiki dan memberikan pelatihan khusus bagi para guru, sehingga metode pembelajaran yang diberikan bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ya, pendengar, kisah Wilda Zahara menjadi bukti nyata bahwa ketangguhan seorang perempuan tidak hanya diukur dari apa yang ia capai secara pribadi, melainkan dari seberapa besar ia mampu bertahan, berjuang, dan mencintai anak-anak istimewa ini tanpa syarat. Pendengar, itulah satu kisah inspirasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari seorang Wilda Zahara, yang merupakan guru seni rupa yang menjadi pelita harapan bagi anak-anak istimewa. Semoga kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan boleh menginspirasi pendengar sekalian. Dengan apa yang kita punya, tentu saja kita pergunakan untuk hal-hal yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga bagi kita. Ya, pendengar, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian di cuaca malam hari ini ya, yang mendung dan turun hujan. Mungkin aktivitas Anda terbatas dan terhambat ya untuk aktivitas di luar rumah. Atau Anda yang terpaksa ya melakukan aktivitas Anda di luar rumah meskipun cuaca saat ini kurang bersahabat, tetap berhati-hati dan memperhatikan prosedur keselamatan dan keamanan Anda. Ya, juga buat Anda yang mungkin sudah beristirahat ya, menghabiskan waktu malam hari bersama keluarga tercinta Anda di rumah, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRA Serui di frekuensi 96,4 MHz. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda untuk menambah wawasan serta memperkaya ruang informasi Anda. Kami lansir dari laman resmi rra.co.id. Pemberian motor pada anak, risiko perlu dipahami orang tua. Pendengar, di berbagai daerah, tidak jarang kita melihat anak-anak atau remaja yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolah, bermain, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagian orang tua memberikan izin bahkan menyediakan kendaraan dengan alasan kepraktisan, jarak tempuh yang jauh, atau keterbatasan transportasi umum. Meskipun niat orang tua mungkin untuk memudahkan mobilitas anak, pemberian sepeda motor kepada anak yang belum memenuhi syarat usia dan kematangan berkendara memiliki berbagai risiko yang perlu dipahami. Keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama sebelum memberikan akses kendaraan bermotor. Ya, pendengar, usia dan kematangan berkendara. Mengendari sepeda motor bukan hanya soal mampu menjalankan kendaraan. Seorang pengendara juga harus memiliki kemampuan untuk memahami aturan lalu lintas, mengendalikan emosi di jalan, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, mengantisipasi potensi bahaya, serta bertanggung jawab atas keselamatan diri dan orang lain. Ya, pendengar, kemampuan tersebut umum berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Karena itu, terdapat batas usia minimum untuk memperoleh izin mengemudi yang ditetapkan oleh peraturan. Risiko kecelakaan yang tinggi. Salah satu risiko terbesar dari pemberian motor kepada anak adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Anak-anak dan remaja cenderung kurang berpengalaman dalam menghadapi situasi darurat. Belum mampu memperkirakan risiko secara matang, mudah terdistraksi saat berkendara, lebih berani mengambil keputusan yang berbahaya. Kurangnya pengalaman ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang berpotensi menyebabkan cedera serius bahkan kehilangan nyawa.

Ya, pendengar, dan berikutnya adalah risiko perilaku berkendara yang tidak aman. Pada usia remaja, keinginan untuk mencoba hal baru dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya seringkali cukup tinggi. Akibatnya, sebagian remaja mungkin mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, membonceng lebih dari kapasitas, menggunakan ponsel saat berkendara, serta melakukan aksi yang berisiko di jalan. Perilaku seperti ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kemudian dampak hukum yang perlu diketahui. Mengendarai sepeda motor tanpa memenuhi syarat usia dan tanpa izin mengemudi dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Selain itu, orang tua juga perlu memahami bahwa memberikan kendaraan kepada anak yang belum memenuhi persyaratan dapat menimbulkan tanggung jawab moral dan hukum apabila terjadi pelanggaran atau kecelakaan. Ya, pendengar, karena itu penting bagi keluarga untuk mematuhi aturan yang berlaku demi keselamatan bersama. Pengaruh terhadap pembentukan karakter. Pemberian motor kepada anak pada usia yang belum tepat juga dapat mempengaruhi pembentukan karakter. Anak mungkin menjadi kurang menghargai aturan, menganggap pelanggaran sebagai hal yang biasa, dan kurang memahami pentingnya tanggung jawab. Sebaliknya, ketika orang tua mengajarkan kesabaran dan kepatuhan terhadap aturan, anak akan belajar bahwa setiap hak harus disertai tanggung jawab. Ya, dan berikut adalah alternatif yang lebih aman. Jika anak membutuhkan sarana transportasi untuk bersekolah atau beraktivitas, terdapat beberapa alternatif yang lebih aman, seperti diantar dan dijemput oleh orang tua atau anggota keluarga, menggunakan transportasi umum yang tersedia, memanfaatkan layanan antarjemput sekolah, bersepeda jika jarak memungkinkan dan kondisi aman, berbagi perjalanan dengan orang dewasa yang bertanggung jawab. Pendengar, meskipun mungkin membutuhkan penyesuaian, keselamatan anak tetap harus menjadi prioritas utama. Dan yang berikut adalah mengajarkan keselamatan berkendara sejak dini. Meskipun anak belum diperbolehkan mengendarai motor sendiri, orang tua tetap dapat mulai memberikan pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas. Beberapa hal yang dapat diajarkan antara lain, pentingnya mematuhi rambu lalu lintas, fungsi helm dan perlengkapan keselamatan, etika berkendara yang baik, bahaya berkendara secara ugal-ugalan, dan pentingnya menghormati pengguna jalan lain. Pendidikan sejak dini akan menjadi bekal berharga ketika anak telah cukup umur untuk mengendarai kendaraan secara legal dan bertanggung jawab. Dan yang berikut adalah peran orang tua sebagai teladan. Pendengar, anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Oleh karena itu, orang tua perlu menjadi contoh dalam berlalu lintas. Beberapa sikap yang dapat dicontohkan antara lain, selalu menggunakan helm saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, tidak menggunakan ponsel saat mengemudi, mengutamakan keselamatan daripada kecepatan, dan menghargai pengguna jalan lain. Pendengar, keteladanan yang baik akan lebih mudah ditiru anak dibandingkan sekedar nasihat. Memberikan sepeda motor kepada anak yang belum cukup umur mungkin terlihat sebagai solusi praktis untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari. Namun keputusan tersebut membawa berbagai risiko. Mulai dari kecelakaan lalu lintas, kurangnya kesiapan mental dan emosional, hingga konsekuensi hukum yang dapat merugikan anak dan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan anak dengan memberikan pendampingan, pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas, serta menunggu hingga anak benar-benar memenuhi syarat usia dan kematangan untuk berkendara. Keselamatan bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi juga tentang memastikan setiap perjalanan berlangsung dengan aman dan bertanggung jawab. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pemberian motor kepada anak dan risiko yang perlu dipahami orang tua. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat bagi Anda. Ya, bagi para orang tua ya yang sudah memberikan kepercayaan bagi anak untuk mengendarai motor, mungkin dapat menjadi perhatiannya setelah mendengar informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang berapa usia anak, kemudian kesiapan mental anak untuk berkendara di jalan raya sehingga tidak membahayakan nyawa anak itu sendiri dan juga sesama pengguna jalan lain.
Baik, pendengar kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan langsung secara berjaringan Sekorwil 1 Papua.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Program 1 RRI Jayapura.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, loh, loh, loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSJ PK2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
1: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik, di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMK SPKP 2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
0: Mewakili pemerintah daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
2: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Karena kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau ke mana? Dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap terutama kepada OPD terkait seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini saya pikir hari ini kita belum terlambat, tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
0: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, AMD IPS HMSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
3: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjerumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mudah untuk merubah karakter seorang, karena warga binaan yang di dalam itu ya terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kecariannya mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
0: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa. Ririn Arini melaporkan.
4: Perum Bulog terus perkuat stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Merauke, Dwi Juniarsi.
5: Pemimpin cabang Perum Bulog Kancap Merauke Karenu menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog Kancap Merauke mencapai sekitar 2.505,22 ton, sementara penyaluran bantuan pangan hingga tanggal 8 Juni 2026 telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada 137.049 PBP. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
6: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke. Salah satu caranya dengan percepatan distribusi bantuan pangan dan juga optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Diketahui hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola oleh kami di Perumbulokan Tercabang Merauke mencapai 2.505,22 ton. Ini sangat memadai dan bisa mengcover kebutuhan baik penyaluran bantuan pangan, SPHP, maupun intervensi pemerintah lainnya dalam hal stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja kantor cabang Merauke.
5: Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 227,92 ton ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
6: Dan untuk tanggal 8 Juni 2026 ini penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada sejumlah 137.049 penerima bantuan pangan.
5: Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat lembaga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesaulia.
7: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Marauje, Selasa kemarin menyasar bagi RT RW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
8: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor pada kampung-kampung membuat kegiatan semacam ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah apa ya?

0: yakin bahwa satu waktu bisa kita berdiri.
1: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
2: Ini bahwa ternyata lembaga pemasyarakatan memiliki tugas kipas yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan. Satu serembang mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan di pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga pemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RTRW, bisa 3 bulan laporkan perkembangan dan pembukaan lingkungan masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota, sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
1: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
3: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Berikut laporan reporter Nabire Robi Vanindi.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke depan. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, sebelum membuka kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah, dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah dirangkai dengan peluncuran koperasi induk, Koperasi Honai Papua Tengah Terang, yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini, lanjut kata Victor Fun, bukan hanya seremonial tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Dijelaskan Papua Tengah adalah provinsi yang baru yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam. Memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat. Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
4: Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobay dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari tim 11 yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
6: Tim 11 telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian, kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak. Ini yang kemudian tim 11 mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa dinas, jadi asistensi ini yang kemudian dirangkum jadi satu buku pedoman penting

0: Bagaimana kita melihat Papua Tengah dia punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi di Rangkuba menjadi satu ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara dari data ke data bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini, kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data.
1: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah. Dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Biak Numfor salurkan bantuan kepada korban ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
3: Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor melalui gerakan BKMT Peduli menyalurkan bantuan kepada para korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua pada 31 Mei lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua BKMT Kabupaten Biak Numfor Andi Agustiani kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Mailoa di Posko Hotel Mapia Biak Selasa 9 Juni 2026. Andi Agustiani menyebut BKMT Peduli sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada para korban ledakan di Kompleks Perikanan Biak, dan bantuan yang disalurkan berasal dari 40 majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
4: Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor mengunjungi korban bencana ledakan bom yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026, yang mana kami sebagai BKMT Peduli turun bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 40 majelis taklim. Dan ada berapa hal harapan kami, semoga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan ledakan bom diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali dan hidup aman dan nyaman kembali.
3: Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Melo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua dan seluruh anggota BKMT telah menyalurkan bantuan kepada para korban.
5: Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BKMT yang terdiri dari 40 majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor yang turut peduli atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin, ledakan bom. Ya, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bahan-bahan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga korban karena kita tidak tahu mereka akan sampai kapan di sini karena rumah mereka hancur, sehingga kita harus tetap menampung mereka sampai dengan ada kepastian mereka tinggal di mana, sehingga bahan-bahan ini sangat diperlukan oleh keluarga korban.
3: Bantuan BKMT Peduli yang disalurkan berupa beras 10 kg sebanyak 40 karung, gula pasir 50 kg, minyak goreng 5 liter sebanyak 12 jirigen, susu gold 1 karton, celana pendek anak-anak 30 karton air mineral, 10 buah tikar, alat dapur berupa dandang sebanyak 5 buah, mie instan 10 karton, berbagai biskuit sebanyak 2 karton, dan peralatan mandi.
2: Razia gabungan Polres Yapen jaring puluhan pelanggar dengan mayoritas tidak memiliki SIM. Berikut laporan reporter RRI Serui, Riki Aritonang.
6: Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan kali ini berupa razia kendaraan bermotor yang dipusatkan di depan markas Kepolisian Resort Kepulauan Yapen Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sidang tilang di tempat melalui kerjasama antara Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Pengadilan Negeri Serui, Kejaksaan Negeri Serui, dan pihak perbankan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen Ibtu Novita Fanataba mengatakan dalam operasi tersebut petugas menjaring 53 kendaraan pelanggar, terdiri dari 49 roda 2 dan 4 kendaraan roda 4.
7: Terima kasih, selamat sore. Kegiatan Satuan Lalu Lintas di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan KRID. Kami bekerjasama dengan Pengadilan dan Kejaksaan dan BRI. Kami sidang di tempat yang terjaring 49 unit roda 2, 4 roda 4. Yang hasil sidang di tempat 29. Demikian.
6: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Serui, Ardiansa Iksania Putra, SHMH, menyampaikan sebanyak 29 pelanggar lalu lintas telah diperiksa dan diputus dalam sidang di tempat. Dengan mayoritas pelanggar tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Ia menegaskan seluruh denda tilang yang diputuskan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 268 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
8: Dari hasil persidangan yang telah kami laksanakan bersama dengan kepolisian Polres Yapen dan juga Kejaksaan Kepulauan Yapen, kami tadi telah memeriksa dan memutus 29 pelanggar. Nah, mayoritas dari pelanggar tersebut dikarenakan tidak memiliki SIM. Ada juga yang tidak membawa helm beberapa, Pak ya. Kemudian hasil dari denda tilang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 268 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi disetorkan ke kas negara. Ketika nantinya dari hasil denda yang telah dititipkan, misalnya barangkali ada yang titip, ada juga yang bayar secara langsung. Nah, untuk yang titip, kemudian apabila putusan dendanya lebih ringan, maka sisanya nanti akan dikembalikan oleh eksekutor putusan, yaitu kejaksaan.
6: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Penertiban pasar sentral Tanah Merah akan dilakukan dan bagi pemilik lapak tidak aktif terancam diganti. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
9: Boleh kembali di pasar ini. Pasar ini untuk masyarakat, untuk kami pemerintah, tapi ini untuk masyarakat.
10: Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di Pasar Sentral Tanah Merah. Ini sebagai langkah awal penataan kembali pasar tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Bovendigul, Emilianus Kanggim, mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata. Itu untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan di pasar. Menurut Emilianus, pemerintah akan memberikan kesempatan pada para pemilik lapak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Namun, bila lapak yang dimiliki tidak ditempati dan pemiliknya tidak bersedia kembali berjualan, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan. Ia menegaskan bahwa lapak yang tidak dimanfaatkan berpotensi dibongkar dan dialihkan pada pedagang lain yang membutuhkan tempat usaha.
9: Pendataan sudah ada. Tinggal kita panggil yang pemilik-pemilik lapak yang sudah ada, tinggal kita panggil mereka. Kalau memang mereka tidak mau kembali, berarti terjadi pembongkaran dan kita serahkan ke pihak lain.
10: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Kerjasama itu dilakukan guna memastikan hasil keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Penataan Pasar Sentral Tanah Merah menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam optimalkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, sekaligus menertibkan aktivitas perdagangan yang masih berlangsung di luar areal pasar. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bovendigul tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
11: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.
5: Boleh bernafas.
4: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Seru, di mana saja Anda berada, pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih memonitor siaran kami di frekuensi 96,4 MHz. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pertamina sesuaikan harga BBM Pertamax series di Tanah Papua. Ya, pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku mulai melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi untuk produk Pertamax series yang berlaku di seluruh wilayah Tanah Papua mulai 10 Juni 2026. Area Manager Communication Relation and GSR Papua Maluku Ispiani Abbas di Jayapura mengatakan penyesuaian harga dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan berdasarkan mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Menurut Ispiani, sementara Pertamax Turbo tetap Rp21.200 per liter, lalu untuk produk Dex Series tidak mengalami perubahan harga, yakni Dex Light tetap di harga Rp23.500 per liter dan Pertamina Dex tetap di harga Rp25.350 per liter. Ia juga menjelaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan menjadi bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Ya, pendengar, ia menambahkan pihaknya juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar tetap Rp6.800 per liter. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang Pertamina yang menyesuaikan harga BBM Pertamax series di Tanah Papua. Semoga info yang kami hadirkan boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

pendengar, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pelni Jayapura beri diskon 30% untuk tiket libur sekolah bagi warga Papua. Ya, pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Jayapura memberikan diskon 30% tiket libur sekolah bagi warga di Tanah Papua yang merupakan stimulus transportasi pemerintah mulai dari periode 20 Juni hingga 15 Agustus. Kepala Cabang PT Pelni Jayapura, Daulat Apul Grevasius, mengatakan dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan mobilitas masyarakat. Menurut Daulat, misalnya pada harga tiket kapal dengan rute Jayapura-Jakarta yang sebelumnya dijual Rp1.277.500 menjadi Rp907.300. Ya, pendengar, ia juga menjelaskan diskon stimulus yang diberikan ini berlaku untuk seluruh trayek dengan menyiapkan 5 kapal penumpang, yakni KM Sinabung, Gunung Dempo, KM Ciremai, KM Dobon Solo, dan KM Dorolonda. Ia menambahkan pihaknya juga mengingatkan agar penumpang menaati aturan yang berlaku serta memesan tiket melalui aplikasi Pelni Mobile dengan begitu menghindari penipuan.

pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang Pelni Jayapura yang memberi diskon 30% untuk tiket libur sekolah bagi warga Papua. Ya, pendengar, bagi Anda ya yang ingin berencana liburan, boleh nih dimanfaatkan ya. Periodenya dari tanggal 20 Juni hingga 15 Agustus. Ya, manfaatkan diskon tiket yang diberikan oleh PT Pelni. Pukul 19:51 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Semoga apa yang Anda kerjakan di malam hari ini berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

Ya, baik pendengar setiap persatu RRI Istri, di mana saja Anda berada pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Istri. Ya, baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur hingga tutup siar nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Alkisah di sebuah desa di Natuna, Kepulauan Riau. Hiduplah sepasang suami istri miskin. Sang suami bernama Bautisen, sedangkan istrinya bernama Mailang.
1: Bang, sampai kapan lah kita kan hidup seperti ini terus? Ada baiknya kita mengadu nasib ke pulau sebelah. Lama dengar bang, di pulau Bunguran tuh banyak nak nangkap kerang sama siput.
2: Sabar ayang, ayang harus banyak-banyak bersyukur. Allah nanti kasih rezeki banyak pada kita.
1: Heleh abang nih, selalu cakap macam tuh. Buktinya mana? Sudah bertahun-tahun kita hidup susah. Kadang abang balik melaut, tangan kosong je yang didapat.
2: Iyalah tuh, cepat.

0: Dengan harapan baru, mereka pindah dan menetap di Pulau Bunguran. Warga setempat sangat ramah menerima mereka dengan penuh persaudaraan.
1: Sila, sila, selamat datang ke kampung kami. Jika nak butuh apapun, ketuk je rumah saya.
2: Baiklah, Mak. Di manakah Mak tinggal?
1: Kalau Mak, tinggal kat ujung kampung sana. Dekat je dari sini.
2: Mak tinggal kat sebelah rumah awak. Bila isteri awak sakit, awak boleh jemput Mak.
1: Iya, di kampung ni, apabila ada yang sakit, Mak Semah selalu tolong.
3: Mak Semah ni pakar dalam perubatan ke?
2: Mak dukun beranak. Kalau awak sakit-sakit, bolehlah Mak tolong.
0: Demikianlah, Mai Lamah dan Bai Tusen sangat senang dan betah tinggal di Pulau Bunguran. Dengan tetangga-tetangga yang rata-rata miskin, namun baik hati. Bai Tusen bekerja sebagai nelayan siput, pergi pagi, pulang malam. Sedangkan Mai Lamah bersama warga pulau lain

0: Abang belayar sampai dekat bunguran.
1: Terus, banyakkah abang dapat kerang dan siput tu?
0: Ayang, abang tak nak ambil kerang-kerang kecil. Abang dah dapat lubuk tempat teripang. Abang nak jual ke negeri China dan juga bandar Singapura.
2: Sejak saat itu, Bai Tusen setiap hari membawa pulang teripang-teripang untuk dikeringkan, lalu dijual ke negeri Singapura dan China. Hasil penjualan tersebut benar-benar merubah nasib Bai Tusen dan istrinya. Mereka telah menjadi nelayan kaya raya dan terkenal sebagai saudagar teripang di berbagai negeri. Namun, harta kekayaan telah merubah sifat Mai Lama dari yang rendah hati menjadi sombong dan kikir.
3: Mak-mak, tengok orang kaya lagi ke dukuk tu. Belagak macam tak kenal kita.
4: Macam toko emas pejalan. Tak macam kita, hari-hari bawa ikan.
5: Cukuplah tu mengata orang. Mai Lama pun tak dengar.
2: Pada satu hari, Mak Semah datang ke rumah Mai Lama.
5: Lama, bolehkah pinjamkan Mak baras barang segantang?
1: Engkau perempuan miskin, sejengkal tanah pun kau tak punya. Masih nak minjam-minjam uang aku. Dengan apa kau nak bayar?
5: Tolonglah Lama. Kalau tak awak, siapa lagi nak tolong Mak?
1: Hah, tak sudi aku punya saudara macam kau.

0: Nak Semah pulang dengan hati sangat sedih. Kesombongan telah membutakan hati Mai Lama. Bahkan teguran suaminya tak pernah dihiraukannya.
1: Ayang yang macam tu, dulu kita miskin, Mak Semah banyak tolong kita.
2: Lain dulu, lain sekarang, Bang. Kalau dikasih hati terus, mereka tu, tetangga kita, tak tahu diri.
1: Ayang tak sadar ke? Orang kampung semua dah tak suka sama kita.
2: Baguslah macam ni, tak banyak yang nak susahkan hidup kita.
0: Hari berlalu begitu cepat, hingga tak terasa tibalah Mai Lama untuk melahirkan. Baitusen panik melihat istrinya kesakitan, akan tetapi tidak ada yang sudi membantu kelahiran Mai Lama. Meskipun telah satu kampung dikelilingi Baitusen, namun untuk mencari pertolongan bagi istrinya, Baitusen tidak mendapatinya. Dengan menghibah untuk yang kedua kalinya, Baitusen datang ke rumah Mak Semah demi memohon pertolongan persalinan istrinya.
1: Mak, tolonglah saya. Ampunkan perangai istri saya selama ini sama Mak.
3: Baiklah.
1: Saya mohon sama Mak, demi anak dalam kandungan istri saya, Mak. Saya tak sampai hati, Mak, lihat istri saya. Tolonglah, Mak, demi anak saya, Mak.
3: Baiklah. Untuk kali ini, Mak mau tolong. Mari kita bergegas.
4: Abang, abang, aduh bang, sakit bang, aduh bang, sakit betul lah bang. Manalah dukun beranak tuh bang, tolonglah bang, sakit kali perut nih bang, aduh bang, tak tahan lah lama bang, sakit bang, aduh.
1: Ayang sabarlah, saya dah datang nih dengan Mak Semah.
4: Mak Semah? Dukun beranak miskin tuh? Janganlah bang, jangan dia, dia nyarapkan duit kita je bang.
1: Astagfirullah,
4: abang.
1: Astagfirullah,
4: abang.
1: Mengucaplah ayang. Dalam masa genting ini pun, ayang sanggup bercakap macam itu.
3: Agaknya, Mak tak sanggup lagi tolong awak. Baik, Mak balik aja.
4: Dasar orang susah. Aku sanggup bayar kau ni berapapun. Bahkan, aku sanggup beli pulau bunguran ni.
0: Sesaat setelah Mai Lama mengucapkan kata-kata itu, petir dan guruh menyambar bersahutan.
3: Jaga perangai engkau, Lama. Ke atas langit masih ada langit.

0: Ingat betul-betul cakap mak ni.
1: Setelah Mak Semah pergi, Bau Tusen sangat sedih. Dia risau anak dan istrinya tidak bisa diselamatkan.

0: Sayang, baik kita ke seberang pulau. Di sana, abang dengar ada dukun beranak. Mudah-mudahan bisa membantu ayang.
1: Tapi bang, jangan lupa bawa semua emas kita bang. Aku tak nak lah bang, jauh-jauh dari harta kekayaan kita. Bawa aja lah ya bang ya.
2: Baitusen terpaksa menurut dan kembali lagi untuk mengambil emas dan memasukkannya ke perahu yang akan membawa mereka ke seberang. Baitusen mendayung perahu dengan sekuat tenaga agar tiba di pulau seberang lebih cepat. Namun, sekuat apapun Baitusen mengayuh perahunya, tetap saja tak bisa bergerak lebih cepat. Gelombang pasang memperlambat laju perahu. Ditambah lagi berpeti-peti emas yang memberati kapal. Semakin ke tengah, perahu makin berguncang di amuk arus gelombang. Setengah mati Baitusen mendayung hingga habis seluruh tenaganya. Air semakin banyak masuk ke dalam perahu. Mai Lama menjerit ketakutan. Di ujung sana ombak besar menunggu untuk melahap perahu mereka. Dengan sekali sapuan, perahu terombang-ambing hingga kemudian terbalik dan tenggelam.

tubuh Baitusen dan Mailama hanyut, terbawa gelombang air laut dan terdampar di pantai Pulau Bunguran Timur. Hujan deras dan angin kencang berpadu dengan kilat tak berhenti. Petir dan tiupan angin seolah saling bersautan menyambut kedatangan sepasang suami istri yang terkapar di bibir pantai. Mailama yang berbadan dua tersambar petir berkali-kali hingga mengubah tubuhnya menjadi batu. Semakin lama, batu jelmaan tubuh Mailama semakin membesar dan menjadi sebuah pulau yang dinamakan Pulau Senua. Sedangkan perhiasan emas yang melilit tubuh Mailama itu menjadi burung layang-layang atau walet yang bersarang putih yang merupakan kekayaan Pulau Senua.

Ya, pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Serui dan pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita masih di deretan hiburan malam sejam ya, menemani kebersamaan kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, dan masih terus menemani kebersamaan Anda di kesempatan malam ini ya. Anda yang masih tekun jalani segala rutinitas, aktivitas Anda, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas untuk Anda pendengar RRI Serui di mana saja berada. Bahkan juga buat Anda yang mungkin masih menjalani segala tugas tanggung jawab lembur ya, tetap semangat jalani aktivitas Anda. Jangan lupa untuk dinner ya, makan malam maksud kami, agar menambah semangat bagi Anda yang masih terus kerja lembur. Iya, dan pendengar, untuk Anda yang lagi stay at home, santai saja di rumah, kami juga menyapa Anda. Bahkan terima kasih ya buat Anda yang terus stay setia bersama Pro 1 Serui, terus standby siaran program 1 Serui untuk edisi hari ini di 96,4 MHz. Ya pendengar, dan masih di ragam hiburan untuk Anda, kita jelang pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan kembali penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Ya, nanti kami hadirkan di pukul 21 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar, sekali lagi kami ucapkan dan selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Hasil.

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, saudara pendengar, Justin Aldrin bersama Wis Bakar ya, satu persembahan dari dua penyanyi ya, sekaligus menghantar kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu hiburan bakal kami hadirkan kembali selepas warta berita sentral bersama Pro 3 RRI pukul 21 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kesejahteraan.
2: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama, hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
3: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
3: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
11: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
12: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
11: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI.

0: berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
1: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Setelah penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
6: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
7: Untanya langsung dimakan?
6: Langsung diminum.
7: Minum susunya.
6: Langsung diminum. Segar tidak, Pak?
7: Segar.
6: Maka ini serasa muda kembali.
7: Enak. Rasa ganteng.
6: Ya. Kuat. Jos.
7: Kemana lagi, Pak?
6: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
5: yang terdengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk.
3: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
8: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali.

0: Jadi, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, terdapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irjam. Ya. Irjam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
0: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap keamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Maulana, 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
4: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
3: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
5: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
3: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
6: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
7: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
8: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
7: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
9: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga yang masih mengingat dalam pesaing kita, mereka pasti ada comongan dengan konten sepak bola.
7: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
1: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zen dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Rabu 10 Juni 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan kami juga terus mengundang partisipasi Anda untuk dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, baik berupa foto ataupun video. Informasi yang Anda ketahui malam hari ini di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Rakyat.

0: yo en una polovita.
1: Ya, berikut masih bersama program 1 RRS RUI dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat malam ya bagi dorong semua pendengar yang masih terus stay on di radio monitor di mana saja Anda berada. Ya, kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, ya pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, dan kembali ya akan kami hadirkan siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional edisi Rabu 10 Juni 2026. Ya, berikut kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Jakarta tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu Nasional.

0: Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnamasari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kasih sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu

0: Soalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur, penyanyi yang satu ini, meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh, Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok, Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di Tujuh Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo, Rek. Ya. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
1: Wah.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya, mantap kan?
1: Lah,
0: oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan kita mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya?
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Betul. Itu lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan,
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu.

0: mulai tahun berapa.
1: Oke.
0: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan. Gitu aja, Mas.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Putra.
2: Oke, okay, Pak
0: boleh
2: Putra.
0: Salam-salam.
2: Boleh,
1: silakan.
0: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung. Ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap.
0: Gitu aja, Mas.
1: Oke.
2: Oke, Pak Putra.
0: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Tiara.
3: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
2: Iya,
1: siap.
3: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya, betul.
1: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Iya Bu.
1: Oke. Okay.
3: Bintang tamunya ada siapa ya, Mbak?
2: Bung nanti. Johan Untung.
1: Ya, betul.
3: Oh, Bang Johan yang Untung. Tapi yang belum.
2: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
3: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
1: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, Bu Tiara.
3: Iya. Yeah, terima kasih.
1: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
3: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas. Gimana
4: ya,
2: Bang?
4: Ya, langsung saja nih Mbak Ita. Mbak.
2: Boleh, silakan, silakan Bang.
4: Yang saya tanyakan dicatat ya Mas Yudi.
2: Iya pasti.
4: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
2: Oh iya, nanti akan disampaikan
4: di Jakarta Mas Yudi.
1: Oke.
4: Okay. Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
2: Oke Bang Leman.
1: Siap.
4: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, untuk agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
2: featuring.
1: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
2: Oh iya betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
2: Iya.
1: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
2: Suara cowoknya. Jadi
1: Johan
2: kayak
1: Untung.
2: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
2: Iya, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
2: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
2: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Okay. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits mendapat
1: BET
2: Award.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Jangan Menambah Dosa.
0: Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Next show.
1: Hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah durasi. Jadi,
2: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam, bukan hanya sekedar cinta ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Fina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, oh, waktu ya. Itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, mm-hmm. jangan lupa datang, yeah. karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yeah. yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, hmm. ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang, hmm. memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya. Saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya terus tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas. Sukses.
0: Salam buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Okay, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Dedi. Jumpa Mas Dedi.
1: Ya, selamat
2: malam.
1: Kita love
0: you. Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Dedi Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya. Untung. Mau niti pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Tita cantik, kita punya Masari bersama.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman, ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah sehat, tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Amin. Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Niyati di Jember. Juga ada Putra... ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Itu Dinda. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Pada Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar ruang ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya, okay, seru
5: boleh,
1: loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya. Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Gimana kabare?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lewat lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Api
1: itu. Sai.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Legend, Johan juga ya. Boleh Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini
0: ya.
6: Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya boleh Mbak,
6: kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya, di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: di mana ya? Oke,
0: siap. Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir ini.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini tuh kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy. Nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo? Lali lu deh lu. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya,
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Iya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada lagunya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Ah, itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, kalau
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
8: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: betul,
8: Nostalgia
1: betul, betul.
8: Di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Cikgu Ria.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, bener. Oh gitu ya? Oh
1: iya kan, satu iya, label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum iya. pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering iya. berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung.
1: Ya,
0: kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di bersama Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
3: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah
0: Mas.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja,
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu yang...
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti kembali, dia akan disampaikan.
0: Sih, siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Hormati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih.
1: Yes,
3: assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Cintaku okay.
4: padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu.
1: Oh,
4: jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Iya.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sehat selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima Oma. Kasih Oma.
4: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Ini Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya.
0: Oke.
5: Gak ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya ya Mas.
0: Samen ngerti enggak Mbak Ita? Gimana gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bon.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Iya. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya okay. Tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar.
6: Ya.
0: Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan. Ya. Seru ya, Mas, ya, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
2: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak ada Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, betul.
2: Itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya, toh?

0: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimatnya nih, kono masih dijimat.
2: Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
0: Nek hilang wis hilang kekuatannya.
2: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
0: Kekuatan itu di situ.
2: Siap.
0: Powernya nang kono power.
2: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di cover
1: dan ngetop di
2: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalo cover.
0: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
2: Wih.
0: Jadi kalau di buku itu ada tuh, ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
2: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
0: gak
1: Billboard
0: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kok apa Mas?
0: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
0: Soalnya dibilang King of cover version.
2: Nah, King of cover version siap.
0: Ono oh, istilahnya.
2: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
0: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
2: siap,
1: dekade
2: siap,
1: dan
2: siap,
1: masih
2: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
0: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya Mas.
0: Aku aduh, sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
0: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Sakit luru iya, itu. Aku sama Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya.
1: Ermi,
2: iya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
0: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
0: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Ah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, udah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
2: dijawab
1: rekaman,
2: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung Mas? Ditanyain sama
1: single
2: Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
0: Wah, aku
2: halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
2: Mas Johan.
1: Halo Mas.
2: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: Tersambung dengan
2: lagi
1: dengan Mas Johan.
2: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Oh,
1: ya,
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Iya. Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an, ya,
2: ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke.
2: Okay. Kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada iya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang mama. Asli pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: asli lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh
0: oke.
2: Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Nah, jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus saya wake yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono
0: mesti apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
2: orang tua
3: saya, jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembarak Kertosono. Iya, betul sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: grup
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, band. Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya, yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya. Ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Subroto. Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, saya maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal
0: ya. Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam
0: siap.
4: Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih. Nanti. Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam. Malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Oh gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
6: Oke, siap.
2: Ya, kalau kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
2: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, iya. Lain kepuasannya.
6: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
6: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku gak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
6: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
6: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
6: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
6: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama udah dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
6: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
6: 86 ya. 86. Siap kalau
2: pas
6: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
6: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno.
1: Iya, siap.
6: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
6: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
6: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
6: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover. Itu yang,
1: Mas,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
6: Oke, begitu
1: ada
6: rupanya.
1: Ada lagi?
6: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
6: Ikut bergabung
2: ini,
6: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
6: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
6: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
6: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Ya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
6: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: Ya, I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love? Mirip, Mas. Sama-sama merdunya.
6: Oke.
1: Luar biasa Mas Johan.
6: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
6: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
6: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
6: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
6: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
6: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek bulan. Sama oh, Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya jaman-jaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama. Galarama betul.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Prapto,
1: nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omahku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Ah, di tes dulu kan, di tes ya, udah. Ya. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, iya.
1: Oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Okay. Yos, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Jo, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, alah, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkan Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya,
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

Selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia Program 1 RRI Serui menyampaikan acara untuk edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 melalui frekuensi 96,4 MHz dari kawasan Jalin Patimura. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, eh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!

0: ping Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
6: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
5: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
6: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
5: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?
8: Waspada bahaya banjir. Bencana banjir hampir setiap musim penghujan terjadi di mana-mana di Indonesia. Penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut, banyaknya pemukiman yang dibangun pada daratan sepanjang sungai, aliran sungai yang tidak lancar sebagai akibat banyaknya sampah, serta bangunan di pinggiran sungai. Mencegah dan mengurangi dampak banjir adalah tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai, tidak membuang sampah ke dalam sungai, dan menanam pohon di sepanjang aliran sungai, serta dipelihara. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda sudah bersama kami ya melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga memantau dan mengikuti secara streaming di RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui. Saudara, selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia Serui hadir dengan Warta Yapen Waropen. Untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026 dengan topik utama. Warga Serui ramaikan Piala Dunia dengan konvoi bersama. Razia gabungan Polres Yapen jaring puluhan pelanggar mayoritas tidak memiliki SIM 2, berita SIM 2. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Yapen Waropen selengkapnya. Berita pertama pendengar, warga Serui ramaikan Piala Dunia dengan konvoi bersama. Selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Saya membawa kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat.
2: Warga Kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen siap gelar konvoi akbar untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026 Rabu 10 Juni 2026. Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen AKP Mahmud Eborut selaku penanggung jawab usai dialog di program Astato RRI Serui menegaskan setiap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat menyambut Piala Dunia, kepolisian mengharapkan kepada setiap penanggung jawab fans bola menaati aturan dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, menjaga ketertiban keamanan selama konvoi berlangsung.
1: Saya membawa kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat sebentar nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman. Jangan membuat masalah atau saling bersinggungan, bully atau mengejek sehingga terjadi hal yang tidak inginkan. Karena konvoi ini merupakan konvoi kedua, dan nantinya kalau saat penutupan, kalau terjadi konvoi ini keributan, dan berikutnya akan tidak membuat surat izin untuk yang kedua kali ini.
2: Sementara itu terkait dengan konvoi, Kasat Lantas Polres Yapen Ibtu Novita Ponataba menegaskan, sebelum pelaksanaan kegiatan konvoi, kepolisian Polres Yapen bersama penanggung jawab dan ketua-ketua fans mengadakan pertemuan membahas dan menetapkan beberapa hal yang patut dipatuhi peserta konvoi. Konvoi yang berlangsung hari ini, lantas akan turun langsung mengawal jalannya konvoi sehingga mengharapkan agar peserta konvoi mematuhi aturan, tertib menjaga keamanan selama konvoi berlangsung.
3: Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan strong point di titik-titik rawan seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh ketua panitia dan kami dari kepolisian, dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi akbar ini. Demikian.
2: Sementara itu, Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria mengatakan, ketua-ketua fans negara peserta Piala Dunia diminta untuk menaati hasil keputusan rapat bersama tanggal 31 Mei 2026 dan 11 tata tertib yang harus ditaati setiap fans sepak bola yang ada di Yapen.
4: Sebagai ketua fans, kami sudah memberi arahan bagi para ketua fans di berbagai media untuk melaksanakan dan mentaati hasil rapat kami tanggal 31 Mei 2026 dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres, dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres, dalam hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Ibu Kasat Lantas, dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026. Kami berharap jikalau tata tertib dan seluruh hasil rapat kami itu kami taati, puji Tuhan, konvoi kali ini dan dikawal oleh pihak Polres, Ibu Kasat Lantas dan Kabak Ops, kami yakin konvoi kali ini lebih konvoi yang bermartabat, konvoi yang baik, dan dari start awal sampai akhir akan berjalan dengan baik.
2: Konvoi menyambut Piala Dunia 2026, Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan 11 fans Piala Dunia, masing-masing fans Portugal, Jerman, Brasil, Prancis, Argentina, Spanyol, Belanda, Inggris, Kroasia, dan Jepang. Salo Ayomi melaporkan.
0: Selepas itu pendengar, pendaftaran WADEFAI Cup 2 dibuka, 3 lomba seni bahari digelar di Teluk Cina Tua. Selengkapnya dilaporkan Ricky Aritonang.
5: Hadiah lomba dayung cege perahu tradisional itu dapat juara satu piagam plus satu buah motor 15 pk. Untuk lomba motor 15 pk juara satu dapat satu buah perahu fiber. Sedangkan untuk lomba mancing sendiri juara satu buah HP Android.
6: Pendaftaran peserta Wadefai Cup 2, ajang pertunjukan seni budaya Bahari di Kabupaten Kepulauan Yapen resmi dibuka pada 9 hingga 10 Juni 2026. Festival yang digelar di Teluk Cina Tua ini akan menghadirkan berbagai perlombaan yang mengangkat tradisi dan budaya maritim masyarakat setempat. Ketua Panitia Yunus Wona SPD mengatakan kegiatan tersebut akan mempertandingkan balap motor perahu 15 pk, lomba dayung perahu tradisional, dan lomba memancing pada Kamis 11 Juni 2026
5: dengan tema seni budaya Bahari. Jadi ada 3 jenis lomba yang kami laksanakan. Yang pertama itu lomba balap motor perahu 15 pk, yang kedua lomba perahu tradisional, lomba dayung cege, dan yang ketiga lomba mancing. Kenapa kami pilih 3 mata lomba ini? Karena ini merupakan ciri khas dan budaya orang di pesisir di Kepulauan Yapen, sehingga melalui Wadefai Cup ini untuk bisa mengangkat kembali budaya orang Yapen. Dimulai pendaftaran di hari ini dan besok, sudah ada 3 pendaftar. Kami juga masih terus memantau perkembangan. Kami tetap siap di sekretariat, ada di KNPI, dan juga di rumah Pak Ketua DPR. Hadiah lomba dayung cege, perahu tradisional, itu dapat juara satu, dapat piagam plus satu buah motor 15 pk. Nah, sedangkan untuk lomba motor 15 pk, juara satu dapat satu buah perahu fiber. Sedangkan untuk lomba mancing sendiri, juara satu buah HP Android. Untuk lomba perahu CG sendiri ketentuannya itu satu perahu 8-10 orang. Terus di dalam awal start dan akhir start di mau masuk finish itu harus menyanyikan lagu daerah Anuai namanya. Sehingga ciri khas dari masing-masing perahu adat itu punya lagunya sendiri. Jadi betul-betul ditampilkan. Ada ukirannya, ada lagunya. Sehingga di momen ini tuh betul-betul mau ditampilkan.
6: Selain mempertandingkan 3 cabang lomba, Wadefai Cup 2 juga menjadi ajang pelestarian budaya melalui penerapan batik bermotif khas Papua pada perahu tradisional yang digunakan para peserta. Yunus berharap kegiatan ini dapat mengangkat kembali budaya Yapen agar semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat masa kini.
5: Kelanjutan dari lomba CG itu kan dalam perahu yang dipakai itu ada ciri khas ukiran. Sehingga dari situ kami juga mau kembangkan ukiran dari tiap-tiap suku ini kan beda-beda. Ada ukiran suku 3W, ada ukiran orang Ampari, ada ukiran orang di Randawaya, Ambai. Jadi ini ciri khas yang kami mau tampilkan. Lebih dari itu, ukiran-ukiran tersebut akan kami kolaborasi dengan itu, mau dibuat ke batik canting juga. Sehingga dari kegiatan ini, ciri khas dan budaya Yapen itu dapat diangkat kembali. Selain daripada kegiatan itu, kami juga ada punya stand-stand untuk buat UMKM. Selain promosi batik canting, kami juga nanti mau koordinasi dengan pemilik batik canting, kami juga koordinasi dengan para pelaku UMKM untuk bisa promosi di saat kegiatan nanti. Nanti titiknya itu panggung di pelataran Pantai Cina Tua.
6: Melalui Wadefai Cup 2, panitia berharap kekayaan budaya Bahari dan kearifan lokal Yapen dapat terus terjaga serta diwariskan kepada generasi mendatang. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, masyarakat pemilik ulayat Bandara Kamanap tuntut penyelesaian ganti rugi lahan. Selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
7: Pemda membayar sesuai dengan hitungan mereka. Yang kedua, mereka meminta supaya bandara itu bisa melibatkan keluarga anak mereka untuk kerja di situ. Karena mereka ini kan pemilik ulayat di situ.
8: Masyarakat pemilik akulayat Bandara Stefanus Trumbewas Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, menuntut pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan bandara sesuai ketentuan dan harga yang berlaku. Tuntutan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Albert Trumbekuan SHMH, Koordinator Pokja Polhukam, didampingi Yan Christian Arebo SHMH, anggota Pokja Politik Hukum dan Keamanan Badan Pengarah Papua Satwa Pres RI. Bersama tiga marga pemilik akulayat yakni Marga Rumbe Bewas, Korwa, dan Songgini Selasa 9 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, Yan Christian Arebo mengungkapkan sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat pemilik akulayat. Selain meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah, masyarakat juga menuntut agar proses perekrutan tenaga kerja di Bandara Stefanus Trumbewas memprioritaskan anak-anak dari keluarga pemilik akulayat. Masyarakat juga mengusulkan agar pengelolaan Bandara Stefanus Trumbewas tidak lagi berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, melainkan langsung dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
7: Mereka minta supaya Pemda membayar sesuai dengan hitungan mereka. Yang kedua, mereka meminta supaya bandara itu bisa melibatkan keluarga anak mereka untuk kerja di situ, karena mereka ini kan pemilik akulayat di situ. Yang ketiga, mereka meminta supaya pengelolaan bandara ini tidak lagi dikelola oleh Pemda, tapi langsung dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
8: Perwakilan pemilik akulayat menegaskan bahwa mereka belum akan memberikan surat pelepasan hak atas tanah sebelum proses pembayaran ganti rugi diselesaikan. Bahkan, dalam pertemuan itu muncul pernyataan dari sejumlah pemilik akulayat yang menyatakan akan menutup aktivitas Bandara Stefanus Trumbewas Kamanap apabila pemerintah daerah tidak segera merealisasi pembayaran lahan yang menjadi hak masyarakat.
7: Perlu ada koordinasi antara Pemda dengan tiga keluarga pemilik tanah bandara supaya bisa dapat titik temu hingga masalah ini bisa selesai. Karena mendengar dari pernyataan mereka, surat pelepasan tidak akan dikasih kalau persoalan tanah, pembayaran tanah itu belum selesai.
8: Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui dialog dan mekanisme sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak mengganggu pelayanan transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, ibadah syukur 50 tahun persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Berikut laporannya.
9: Selasa 9 Juni 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen, Persekutuan Wanita PW Klasis GKI Waropen melaksanakan ibadah syukur 50 tahun persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan. Subtema melalui perayaan HUT 50 tahun Persekutuan Ibu Sara, digerakkan Kasih Kristus melayani dengan kepedulian dan membangun kemandirian. Dalam memimpin ibadah tersebut, Pendeta Martina Arwa mengatakan, ibadah syukur 50 tahun persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua, apakah pelayan firman dan persekutuan wanita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
10: Hari ini kita merayakan 50 tahun persekutuan Ibu Sara, menjadi pertanyaan untuk kita semua. Sebagai pendeta perempuan, apakah saya sudah melayani Tuhan dengan setia, dengan rajin, dengan tekun? Sebagai istri pendeta, apakah saya sudah menopang suami saya dalam pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan? Sebagai anak-anak dari keluarga pelayan, dari persekutuan ibu-ibu Sara, apakah kami juga menopang Papa dan Mama kami dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan?
9: Sementara itu, Ketua Klasis GKI Waropen, Pendeta Sola Gracia Kurni STH, dalam membacakan sambutan Ketua Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menuturkan, 50 tahun perjalanan panjang Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua penuh dengan pengorbanan.
11: 50 tahun tetapi menolong pelayanan dari pelayan-pelayan. Ada yang setia
9: Sola Gracia Kurni juga menyampaikan terima kasih kepada Persekutuan Ibu Sara yang berada pada 70 klasis GKI di Tanah Papua yang selalu setia dalam pelayanan Tuhan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian Warta Yapen Waropen pagi ini dengan laporan dari rekan Tabina Rumpai Dus tadi, sekaligus mengakhiri Warta Yapen Waropen pagi ini. Sebelum mengakhiri pagi berita Warta Yapen Waropen pagi ini pendengar, kembali kami sampaikan topik berita utama. Warga Serui ramaikan Piala Dunia dengan konvoi bersama. Razia gabungan Polres Yapen jaring puluhan pelanggar mayoritas tidak memiliki SIM. Saudara mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bah, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
2: Iyo, mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
1: Kiri, ikuti lampu.
3: What?
1: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
2: Jadi begini, maksud tulisan kiri, ikuti lampu, itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
1: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
2: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu. Celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
4: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
5: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.
1: Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku budaya, terlihat dari banyaknya lagu dan nyanyian khas dari suatu daerah. Bewi dan Ainwai adalah istilah dalam bahasa Ansus untuk menyebut dua jenis nyanyian tradisional dalam kebudayaan suku Mangkaruwai Robaha, Ansus, Pom, dan Serewen, Yapen Barat di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dan kedua nyanyian ini telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Bewi dan Ainwai merupakan dua istilah yang berbeda dikembangkan dalam pelaksanaan upacara adat atau ritual dalam pesta-pesta adat. Jika ditinjau dari sisi waktu dinyanyikan, Bewi biasanya dinyanyikan setelah kembali dari suatu perjalanan. Bewi mengisahkan perjalanan dari awal hingga akhir. Misalnya perjalanan kehidupan, perjalanan dalam peperangan, atau perjalanan dalam perantauan maupun pengasingan. Sedangkan Ainwai biasanya dinyanyikan pada saat sementara dalam perjalanan. Nyanyian Ainwai ini berisi cuplikan-cuplikan kenangan ataupun ratapan seseorang yang dinyanyikan pada saat sedang dalam perjalanan.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Seri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro Satu RRI Seri, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, salam jumpa, salam sehat untuk Anda ya di Lintas Seri Pagi Pro 1 RRI Seri. Saya Simon Kayai, masih terus menemani ruang dengar Anda dengan ragam informasi-informasi terupdate, juga sajian hiburan musik yang akan kami kabarkan di ruang dengar Anda di Lintas Seri Pagi Pro 1 RRI Seri. Untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026.

Pendengar, satu informasi terupdate kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id ya. Menuturkan Sambang Nusa Presisi dan Baksos warnai HUT ke-80 Bayangkara. Yang dilansir dari rri.co.id menuturkan dalam rangka menyambut HUT Hari Ulang Tahun ke-80 Bayangkara di Polairut, Direktorat Polisi Perairan dan Udara bersama Bidokes Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Polda Papua Barat Daya beserta KP Yudhistira melaksanakan kegiatan Sambang Nusa Presisi dan Baksos Bakti Sosial. Berlangsung di Pelabuhan Perikanan Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, Dir Polairut, Direktur Polairut Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Budi Utomo mengatakan bahwa kegiatan Sambang Nusa Presisi merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir guna memperkuat kemitraan dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif. Dalam rangka pelaksanaannya, personil di Polairut dan Bidokes memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat nelayan. Selain itu, bantuan sosial berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya turut disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Sementara itu, Kabid Bidokes Polda Papua Barat Daya AKBP Dr. Wahyu Satrio menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan merupakan kepedulian Polri terhadap kondisi kesehatan masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pendengar, kegiatan Sambang Nusa Presisi dan Bakti Sosial ini mendapat sambutan positif dari masyarakat nelayan. Selain membantu meringankan kebutuhan warga, kegiatan tersebut juga semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah pesisir Papua Barat Daya. Pada kesempatan itu turut hadir Komandan KP Yudhistira, Kabid Bidokes Polda Papua Barat Daya, Kepala Distrik Sorong Kota, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong, Ketua Himpunan Nelayan Kota Sorong, serta diikuti 156 warga nelayan. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan Sambang Nusa Presisi dan Baksos warnai HUT ke-80 Bayangkara.

Sementara itu pendengar, kita beralih pada informasi lainnya, saudara. Satu informasi dari laman kompas.com menuturkan viral sosok Deki DG, komandan upacara berkaki satu di Papua Tengah. Ini kisahnya. Nama Deki DG, siswa SMA MEPA Boarding School Nabire Barat, Papua Tengah, menjadi perbincangan di media sosial setelah aksinya menjadi komandan upacara pada Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2 Mei 2026 viral. Meski hanya memiliki satu kaki, Deki tetap berdiri tegap memimpin upacara tanpa tongkat maupun alat bantu penyangga. Selama kurang lebih 40 menit, siswa asal Kabupaten Paniai itu tetap berdiri lurus memimpin jalannya upacara di tengah teriknya panas matahari. Bahkan serta peserta lain duduk mendengarkan amanat, Deki tetap mempertahankan sikap sempurna sebagai komandan upacara. Saudara, perjalanan Deki berdiri kokoh sebagai komandan upacara hanya latihan selama 2 hari. Deki mengaku persiapan menjadi komandan upacara dilakukan dalam waktu yang singkat. Ia baru ditunjuk pada 30 April 2026 dan berlangsung berdiri, berlatih bersama temannya Daniel Yemo. Pendengar, meski baru pertama kali menjadi komandan upacara, Deki mengaku tidak gugup. Ia justru merasa bangga karena dapat tampil di hadapan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan peserta upacara lainnya. Deki menuturkan dirinya lahir dalam kondisi normal di kampung Eawika, distrik Topiai, Kabupaten Paniai. Namun saat berusia 4 tahun, ia mengalami kecelakaan di Argapura yang membuat kakinya kirinya harus diamputasi. Setelah kecelakaan itu, Deki kembali ke kampung halamannya di Paniai dan belajar berjalan serta menyesuaikan diri dengan kondisi fisiknya. Meski begitu, ia tidak menyerah dan tetap bersekolah seperti anak-anak lainnya. Setelah lulus SMP, Deki mendapat informasi tentang sekolah gratis di Nabire, yakni MEPA Boarding School. Deki kini menjadi bagian dari angkatan pertama di MEPA Boarding School bersama 95 siswa lainnya. Di sekolah berasrama itu, ia aktif mengikuti sebagian kegiatan mulai dari olahraga hingga organisasi sekolah. Deki memiliki cita-cita menjadi kepala dinas pendidikan dan membangun sekolah di pedalaman Paniai. Ia juga ingin membangun sekolah berasrama agar anak-anak dari wilayah pedalaman dapat mengakses pendidikan tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Sosok disiplin dan inspiratif, kepala sekolah MEPA Boarding School Engelbertus Otu menyebut Deki sebagai siswa yang disiplin dan mudah beradaptasi. Sementara itu, teman dekat Deki, Daniel Yemo, mengatakan Deki selalu aktif mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Papua Tengah. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman kompas.com menuturkan viral sosok Deki DG, komandan upacara berkaki satu di Papua Tengah.

Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas kembali di hari kerja Anda yang baru. Tepatnya di edisi Kamis ya, 11 Juni 2026. Saudara, beberapa tempat hiburan akan saya hadirkan dulu mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

0: Sahabat yang baik adalah dia yang mengarahkan, memotivasi kita untuk hal-hal yang positif, bukan mengajak kita terjerumus pada narkoba, miras, dan seks bebas.
1: Ya, kenalilah sahabat Anda. Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada. Pro Satu RRI Serui masih terus menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral juga disertai Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Jalan Merdeka Barat Gedung 45 Jakarta pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingatkan para pejabat daerah untuk jangan korupsi. Sementara Jepang memberi dukungan ke Malaysia dalam pemanfaatan energi nuklir damai. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas, serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita ke luar negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persijap Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat. Sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi diselektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Ke Gunung Kidul, biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga gitu, penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan, kita lihat pengaruhnya. Tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan, jadi listrik, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti, mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
5: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi. Karena apa? Yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti juga akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU. Karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kembali.
4: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
6: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
4: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perum Damri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif pelayanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute, AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part udah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM CD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu duluan kami akan dibantai. Dia apalagi yang lain. Gak ada, waru tolonglah. Gak ada tolong taling, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif ya, dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah, dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga selalu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Cisarua agar subzona LP2B dan kantong peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan ex HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan kepada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
4: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaedah-kaedah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerjasama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya, Kang Gafir, dengan desa wisata Citeko, dan juga dengan pemerintah desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka

0: Pemerintah daerah Kendal, Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Diakartika Permanasari mengatakan terkait dengan pabrik PSEL pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatangan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang, Semarang.
1: Itu targetnya di 2027 akhir itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Serunia KMP melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Para Ibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait selaku anggota Seruni KMP menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39 tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Semua ini saya harus membuat dua kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua dana bantuan dari Bapak Presiden sudah dituliskan di.
1: Salah satu penerima manfaat, Neneng Putri Ningsih mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden.
3: Terima kasih banyak, saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Program ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat penerima manfaat. Seruni KMP membuktikan kepedulian nyata terhadap warga Pekanbaru melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.
0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik, lalu ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda semua, para pendengar pemirsa RRI dimanapun berada. Senang sekali saya Risi Rustarto menemani Anda pagi hari ini, tentunya di program Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus update informasi-informasi terkini dan juga kami akan berbagi apa saja agenda yang akan dijalankan hari ini, terutama sejak kenaikan harga Pertamax, dampak yang cukup terasa bagi masyarakat. Dan tentunya juga ada beberapa informasi yang kami akan rangkum, terutama dari wilayah timur Indonesia dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Dari Merauke, Kabupaten Merauke saat ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian yang belum sepenuhnya diolah serta memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Kita bergabung bersama Desi Baluk.
2: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO Papua Selatan, Makarius Mekitana menyampaikan, Kabupaten Merauke memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Meski belum diolah maksimal, namun potensi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila didukung kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Secara terbuka, Makarius Meki mengajak para pemangku hak ulayat dan masyarakat adat untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di wilayah Merauke. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat adat, petani, dan pemerintah menjadi kunci dalam mendorong kemajuan sektor tersebut, sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Kepada para pemangku adat yang mempunyai wilayah adat untuk membangun kelapa sawit di negeri Arimha, khusus di Merauke, kami memahami bahwa akses infrastruktur yang memadai itu merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung aktivitas petani. Oleh karena itu, APKASINDO mendorong adanya perhatian serius dari berbagai pihak.
2: Makarius Meki Tanam juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana penunjang di sejumlah wilayah sentra perkebunan seperti Distrik Ulilin, Muting, dan Okaba. Ketersediaan infrastruktur yang baik dinilai sangat menentukan kelancaran aktivitas petani dalam mengelola hasil perkebunan. APKASINDO Papua Selatan mendorong adanya perhatian serius dari berbagai pihak terhadap pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perkebunan, yang langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke. Desi Baluk melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kita bergeser ke Biak. Kejaksaan Negeri Biak melakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan mengundang sejumlah pelajar sebagai bentuk edukasi. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Arini Masihor.
1: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Perampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKS YPK 2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
2: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik. Di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMK SPKP 2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
1: Wakili Pemerintah Daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
3: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Anak-anak kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau ke mana? Dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap terutama kepada OPD terkait seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini pikir hari ini kita belum terlambat. Tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
1: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, AMD IPS HMSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak Lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
4: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini, ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa.
1: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa.
5: Warta Nusantara.
0: Dalam razia gabungan, Polres Siapen menjaring puluhan pelanggar yang mayoritasnya tidak memiliki SIM. Kita akan simak laporan dari Seru yang disampaikan oleh rekan saya, Ricky Aritonang.
5: Kepulauan Yapen kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan kali ini berupa razia kendaraan bermotor yang dipusatkan di depan markas kepolisian Resort Kepulauan Yapen Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sidang tilang di tempat melalui kerjasama antara kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Pengadilan Negeri Serui, Kejaksaan Negeri Serui, dan pihak perbankan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen Ibtu Novita Fanataba mengatakan dalam operasi tersebut petugas menjaring 53 kendaraan pelanggar, terdiri dari 49 roda 2 dan 4 kendaraan roda 4.
6: Terima kasih, selamat sore. Kegiatan Satuan Lalu Lintas di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan kari ED. Kami bekerjasama dengan pengadilan dan kejaksaan dan beri ini, kami sidang di tempat yang terjaring 49 unit roda 2, 4 roda 4. Yang hasil sidang di tempat 29. Demikian.
5: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Serui, Ardiansa Iksania Putra, SHMH, menyampaikan sebanyak 29 pelanggar lalu lintas telah diperiksa dan diputus dalam sidang di tempat. Dengan mayoritas pelanggar tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Ia menegaskan seluruh denda tilang yang diputuskan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 268 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
7: Dari hasil persidangan yang telah kami laksanakan bersama dengan kepolisian Polres Yapen dan juga Kejaksaan Kepulauan Yapen, kami tadi telah memeriksa dan memutus 29 pelanggar. Nah, mayoritas dari pelanggar tersebut dikarenakan tidak memiliki SIM. Ada juga yang tidak membawa helm beberapa, Pak ya. Kemudian hasil dari denda tilang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 268 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi disetorkan ke kas negara. Ketika nantinya dari hasil denda yang telah dititipkan, misalnya barangkali ada yang titip, ada juga yang bayar secara langsung. Nah, untuk yang titip kemudian apabila putusan dendanya lebih ringan, maka sisanya nanti akan dikembalikan oleh eksekutor putusan, ya ini kejaksaan.
5: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Reki Aritonang melaporkan.
8: Warta Nusantara.

0: Dalam menyambut Piala Dunia, ribuan warga Kota Serui penggemar Piala Dunia menggelar konvoy bersama. Salo Ayomi punya informasi lengkapnya.
1: Euforia menyambut Piala Dunia FIFA 2026 kembali terjadi. Ribuan warga Kota Serui dan sekitarnya turun jalan memadati jalan utama Kota Serui dalam konvoi bersama. Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria mengatakan, konvoi bersama yang dilakukan sebagai bentuk euforia fans Piala Dunia dalam konvoi tersebut menghadirkan 11 fans negara peserta Piala Dunia.
2: Dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres, dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres, dalam hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Ibu Kasat Lantas, dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026. Kami berharap jikalau tata tertib dan seluruh hasil rapat kami itu kami taati, puji Tuhan.
1: Konvoi yang menghadirkan ribuan warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya mendapat pengawalan langsung dari Kepolisian Polres Yapen. Kasat Lantas Polres Yapen, Ibtu Novita Ponataba menegaskan, peserta konvoi wajib menaati aturan tertib teratur dalam konvoi bersama.
3: Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan, dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan strong point di titik-titik rawan, seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh Ketua Panitia dan kami dari Kepolisian. Dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi akbar ini. Demikian.
1: Sementara itu, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen, AKP Mahmud E. Borut, setiap konvoi masyarakat wajib menaati aturan tertib berkendaraan selama konvoi.
4: Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat sebentar nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman.
1: Konvoi bersama yang menghadirkan fans Piala Dunia dari 11 negara hadir memadati lapangan pesawat Serui dengan mengenakan jersey, membawa bendera menghiasi kendaraan hingga menampilkan atribut khas negara favorit mereka. Dari Serui, Papua, Salo Ayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara. Kilas Berita.
6: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga daya saing dunia usaha setelah kenaikan harga Pertamax. Sekretaris Jenderal HIPMI, Angga Wira, menilai kebijakan tersebut merupakan upaya menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi. Namun ia juga mengingatkan penyesuaian harga energi harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kita kembali ke informasi-informasi yang disampaikan oleh para reporter dari wilayah timur Indonesia dalam Warta Nusantara pagi.
0: Warta Nusantara.
1: Bank Indonesia menaikkan suku bunga sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergitas dan mewaspadai terjadinya inflasi di Papua Barat. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Lan Lantimi. Lani.
2: Kenaikan BI rate menjadi 5,5% merupakan respon Bank Indonesia terkait pelemahan nilai tukar yang dinilai Gubernur BI proyeksinya melampaui kondisi sebenarnya. Dan dengan adanya perubahan standar Bank Indonesia menjadi kenaikan 25 basis point, tetapi jikalau pengaruhnya terhadap kondisi inflasi di daerah, kondisi ini kebanyakan dikuasai oleh faktor kenaikan harga bahan pangan yang bergejolak atau volatile food, sehingga diperlukan adanya sinergi dengan tim pengendalian inflasi daerah TPID di daerah untuk dapat mengantisipasi kenaikan harga. Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Arif Rahardian mengatakan hal itu di sela-sela kegiatan Rabu Juni 2026 di Bali. Dikatakan selain itu juga telah terjadi kenaikan harga BBM, maka diperlukan adanya antisipasi dan pengendalian inflasi di daerah, diperlukan adanya kerjasama sinergitas dengan tim TPID di daerah.
3: Ya, kalau langsung terkait dengan dari kenaikan BI rate 5,5% itu memang lebih kepada respon Bank Indonesia untuk terkait dengan pelemahan nilai tukar yang menurut Gubernur proyeksinya itu melampaui yang sesuai dengan prediksi sebelumnya gitu. Jadi ada perubahan stance kebijakan BI menjadi kenaikan 25 basis point. Tapi terkait dengan pengaruhnya pada inflasi di Papua Barat, memang kalau di daerah itu terbanyak inflasi itu dipengaruhi oleh volatile food, harga-harga pangan yang bergejolak itu memang.
2: Arif Rahardian juga mengatakan kondisi ini bukanlah suatu kondisi yang ideal, tetapi dihimbau kepada masyarakat agar tidak panik buying, tetapi tenang dan optimis dengan keadaan ini, di mana beberapa statement yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kenaikan BI rate suku bunga ini kebanyakan dipengaruhi oleh tekanan-tekanan di musim semester 1, tetapi harus tetap optimis dan berharap akan ada perbaikan nanti di semester 2.
3: Hanya tidak ideal, tetapi kami sih mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tetap optimis dengan perkembangan ini. Kalau dari Bank Indonesia di beberapa statementnya memang perubahan nilai tukar dan sebagainya lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari biasanya di musim semester 1 ya. Di semester 1 bahkan, tapi kita sih optimis nanti di semester 2 tuh ada pembalikan, ada perbaikan menjadi lebih baik.
2: Agar menjadi lebih baik, maka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di daerah Papua Barat, diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak panik buying sehingga melakukan hal-hal yang dapat memperburuk suasana ekonomi daerah, seperti salah satu contoh melakukan penimbunan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lan Litimi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Panitia pastikan kesiapan Pes Parawi Nasional ke-14 mencapai 90%. Pak Telwarin punya informasi lengkapnya. Pati.
1: Panitia Pelaksana Pes Parawi Nasional 14 Papua Barat terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan berlangsung pekan depan. Sekretaris Umum Panitia Pes Parawi Nasional 14 Lukas Leatemia mengatakan, seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini sedang bekerja maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Menurutnya, persiapan teknis pembukaan yang akan dipusatkan di ruang terbuka publik Borasi Manokwari telah mencapai sekitar 90% dan kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Ia menjelaskan lebih dari 700 personil pendukung acara terlibat dalam persiapan pembukaan. Sementara geladi resik dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 16 Juni 2026.
2: Sudah mulai mempersiapkan hal-hal teknis, contoh untuk di RTP, Liburasi itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait antara lain seksi ibadah, seksi acara itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an. Pendukung acara itu juga terus melakukan persiapan-persiapan dan rencana gladi-gladi itu dilaksanakan setelah panggung selesai. Itu mulai pelaksanaan gladi itu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 itu gladi bersih.
1: Selain aspek teknis, panitia juga telah menyelesaikan sebagian besar urusan administrasi termasuk pengiriman undangan kepada para tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Ia mengatakan tingginya antusiasme peserta dan tamu undangan menjadi tantangan tersendiri bagi panitia, terutama terkait ketersediaan akomodasi di Kabupaten Manokwari. Sejumlah hotel telah disiapkan untuk menampung tamu VIP dan VVIP termasuk pejabat kementerian, gubernur, anggota DPR, dewan juri, serta tamu undangan lainnya dari seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk kontingen peserta dari 38 provinsi, panitia memastikan seluruh kebutuhan penginapan telah tersedia dan tidak mengalami kendala berarti. Selain hotel, panitia juga memanfaatkan wisma dan asrama yang telah direhabilitasi guna memberikan kenyamanan bagi para peserta. Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan tambahan akomodasi, panitia juga melakukan koordinasi bersama Dinas Pariwisata, pengelola hotel, serta paguyuban masyarakat guna mencari alternatif tempat penginapan bagi tamu yang akan hadir. Pelaksanaan karnaval budaya dan pameran akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pes Parawi Nasional 14 di Papua Barat. Sementara itu, Ketua Harian Panitia Pelaksana Pes Parawi Nasional 14, Jacob Vanotaba, memastikan seluruh kebutuhan utama penyelenggara terus dipersiapkan secara maksimal. Panitia optimis Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026.
3: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di empat tempat. Ada di Arfak Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba.
1: Ia berharap dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari seluruh Indonesia ke Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi diantaranya survei nasional adidaya institut terkait penegakan hukum pemerintah sebagian besar merasa puas. DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat. Sementara Tiongkok khawatir proposal keamanan baru Jepang mendorong remilitarisasi yang ada. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Sebelum kita simak beberapa informasi utama, kita akan ke kilas berita yang sudah kami siapkan.

0: PT Kereta Api Indonesia Persero mengangkut 21,56 juta ton batu bara sepanjang Januari hingga Mei 2026, termasuk 4,9 3 juta ton pada Mei untuk mendukung kelancaran rantai pasok logistik nasional dan distribusi energi. Perusahaan terus memperkuat layanan angkutan barang berbasis rel melalui peningkatan kapasitas dan keandalan operasional. Dari luar negeri, Tiongkok menyatakan keprihatinan terhadap proposal revisi dokumen keamanan yang diadopsi Partai Demokrat Liberal di Jepang karena dinilai dapat mendorong dan mempercepat remilitarisasi dan mendorong kebijakan pertahanan negara tersebut menjadi lebih ofensif. Proposal tersebut menekankan peningkatan kemampuan pertahanan, termasuk penggunaan drone dan kecerdasan buatan atau AI. Serta mendorong penguatan industri pertahanan untuk menghadapi tantangan keamanan modern saat ini. Dari dunia olahraga, pegolf muda Indonesia Jennifer Queen Effendi tampil impresif dengan mencetak 66 pukulan atau 6 under dan memimpin klasemen sementara divisi putri pada Mandiri Ciputra Golf Planner Junior World Championship 2026 di Jakarta. Queen bahkan unggul 1 pukulan atas pesaing terdekatnya dari Thailand yang berpeluang meraih hasil terbaiknya di turnamen tersebut. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Survei Nasional Adidaya Institut terkait penegakan hukum pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagian besar publik puas dengan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: KPK 75,4%, Kejaksaan Agung 75,3%, Mahkamah Agung 74,7%, MK 73,5%.
2: Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Direktur Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadli, sebanyak 68,2% responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, terutama pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Prabowo Gibran ya itu bersih dari praktek korupsi, dan kita jelaskan kepada masyarakat, Bapak Ibu, korupsi itu adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang. Ternyata 67,4% publik itu menyatakan bahwa Prabowo Gibran bersih dari korupsi. Kemudian, apakah Prabowo Gibran bersih dari kolusi? 65,6% mengatakan bersih kok dari kolusi. Hanya 18,6% yang mengatakan tidak. Apakah Prabowo Gibran bersih dari praktek nepotisme? 60,7% mengatakan bersih.
2: Sementara itu, Kamhar Lakumani dari Partai Demokrat mengatakan keseriusan Presiden Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat yang baik adalah dia yang mengarahkan, memotivasi kita untuk hal-hal yang positif, bukan mengajak kita terjerumus pada narkoba, miras, dan seks bebas. Ya, kenalilah sahabat Anda. Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.
2: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
3: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

Ya, pendengar setiap program 1RR Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Selamat pagi untuk Anda dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Salam jumpa di Kamis pagi, tepatnya di edisi Kamis ya, 11 Juni 2026. Saudara, saya Simon Kayai masih terus mewarnai ruang dengar Anda dan baru saja Anda menyimak penyampaian Warta Berita Sentral juga disertai Warta Nusantara Pagi ya, yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya menemani kebersamaan kita. Kembali lagi saya akan sampaikan beberapa informasi-informasi terupdate yang mana saya akan hadirkan dari beberapa laman-laman resmi terpercaya ya, yang akan dikabarkan di ruang dengar saudara. Pendengar, satu informasi saya awali dari laman rri.co.id menuturkan konvoi bersama fans Piala Dunia 2026 semarakan Kota Serui.

Saudara pendengar, satu informasi terupdate kembali saya kabarkan di ruang dengar Anda, yang mana dikutip dari laman rri.co.id menuturkan konvoi bersama fans Piala Dunia 2026 semarakan Kota Serui. Yang dilansir dari Kota Serui, Polres Kepulauan Yapen menyiapkan pengamanan untuk mendukung pelaksanaan konvoi bersama fans Piala Dunia 2026 yang dipusatkan di Kota Serui di kawasan Bandara Lama Serui pada Rabu 10 Juni 2026. Pendengaran seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, kegiatan tersebut melibatkan berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabakops Polres Kepulauan Yapen AKP Mahmud E. Borut mengatakan pihaknya menurunkan personil pengamanan dari Satuan Lalu Lintas dan Samapta guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Pengamanan dilakukan sepanjang rute konvoi yang telah disepakati bersama panitia dan pihak kepolisian. Pendengar, ia menjelaskan pihak kepolisian juga telah menyiapkan sejumlah ketentuan kepada para ketua komunitas fans untuk diteruskan kepada seluruh peserta. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh peserta memahami aturan yang disepakati sebelum pelaksanaan konvoi. Menurut Mahfud, salah satu aturan yang ditegakkan adalah larangan bagi peserta yang mengonsumsi minuman keras untuk mengikuti kegiatan. Selain itu, peserta juga diminta hanya membawa atribut negara peserta Piala Dunia dan tidak membawa bendera lain di luar ketentuan.

Sementara itu, Ketua Fans Piala Dunia 2026 Kabupaten Kepulauan Iapen, Sony Arnold Woria SIP MSI, mengatakan konvoi tahun ini diikuti oleh 11 komunitas fans negara peserta Piala Dunia. Beberapa di antaranya yakni Brasil, Belanda, Jerman, Inggris, Portugal, Spanyol, Argentina, Prancis, Kroasia, dan Jepang. Sony mengungkapkan bahwa seluruh persiapan dan koordinasi dengan pihak kepolisian telah dilakukan jauh hari sebelumnya pelaksanaan kegiatan. Rute konvoi direncanakan mulai dari Bandara Lama Serui dan berakhir di Alun-Alun Trikora Serui. Ia memperkirakan jumlah peserta yang terlibat dalam konvoi bersama tahun ini mencapai 3.000 hingga 5.000 orang dari seluruh komunitas fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Iapen. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga telah menetapkan 11 tata tertib yakni dipatuhi seluruh peserta. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan konvoi bersama fans Piala Dunia 2026 semarakan Kota Serui. Pendengar di mana saja Anda berada, beberapa informasi-informasi terupdate juga masih terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Satu informasi kembali dari laman rri.co.id. Menjelang Piala Dunia, pedagang musiman atribut Piala Dunia ramai Iapen. Yang dilansir dari Kota Serui, menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, pedagang musiman yang menjual atribut tim nasional mulai ramai berjualan di Kabupaten Kepulauan Iapen. Berbagai pernak-pernik seperti bendera, kaos tim nasional hingga bendera mini tampak dijajakan di sejumlah titik Kota Serui pada Selasa 9 Juni 2026. Salah seorang pedagang atribut Piala Dunia, Nandi, mengaku penjualan mulai meningkatkan seiring tingginya antusiasme masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pendengar, menurut Nandi, harga atribut yang dijual bervariasi mulai dari Rp10.000 untuk ukuran kecil hingga Rp75.000 untuk bendera ukuran besar. Ia mengungkapkan saat ini stok bendera Argentina dan Brasil sedang habis karena tingginya permintaan masyarakat. Sementara itu, salah seorang pembeli, Ibu Magdalena Siloi, mengatakan dirinya merupakan pendukung tim nasional Belanda Netherlands. Ia mengaku sengaja membeli atribut untuk mendukung tim favoritnya selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Ia juga menilai kehadiran pedagang atribut musiman memberikan manfaat bagi masyarakat karena membuka peluang usaha dan menambah penghasilan.

Demikian pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan, menjelang Piala Dunia 2026, pedagang musiman atribut Piala Dunia ramaikan gapet. Kita beralih pada informasi lainnya pendengar dari laman seruipos.com. Menuturkan pantai isu banyak yang celaka di konvoi Piala Dunia, IGD RSUD Serui sebut baru satu orang yang ditangani. Yang dilansir dari kota Serui, beredarnya informasi mengenai banyaknya kecelakaan saat pelaksanaan konvoi bersama menyambut Piala Dunia 2026 di kota Serui pada Rabu 10 Juni 2026 dibantah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, hingga usai pelaksanaan konvoi, hanya satu orang peserta yang dilarikan ke instalasi gawat darurat IGD RSUD Serui akibat mengalami kecelakaan saat mengikuti kegiatan tersebut. Seorang dokter yang bertugas di IGD RSUD Serui dengan enggan disebutkan namanya menjelaskan korban mengalami insiden terjatuh saat konvoi berlangsung dan langsung mendapatkan penanganan medis. Menurutnya hingga saat ini korban masih berada dalam penanganan tim medis dan belum ditemukan adanya laporan korban lainnya yang masuk ke IGD terkait pelaksanaan konvoi tersebut. Pendengar, informasi ini sekaligus membantah berbagai isu yang beredar di masyarakat maupun media sosial yang menyebutkan terjadi kecelakaan selama konvoi bersama menyambut Piala Dunia 2026 di Serui. Seperti diketahui, konvoi yang diikuti berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 berlangsung meriah dengan rute dari lapangan Bandara Lama Serui hingga lapangan Trikora Alun-Alun Kota Serui. Ribuan peserta dari berbagai kelompok sporter turut ambil bagian dalam kegiatan yang berjalan dengan pengawalan aparat kepolisian tersebut. Hingga kegiatan berakhir, situasi keamanan dan ketertiban secara umum terpantau kondusif. Pendengar, aparat kepolisian bersama para ketua fans terus menghimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas dalam setiap kegiatan konvoi maupun perayaan olahraga. Mendengar itulah satu informasi dari laman seruipos.com menuturkan bantah isu banyak yang celaka di konvoi Piala Dunia. IGD RSUD Serui sebut baru satu orang yang ditangani. Pendengar, kita beralih pada informasi lainnya.

Masih dari laman seruipost.com, pendengar, konvoi bersama Piala Dunia di Serui. Fans Brasil unjuk konsistensinya terjebak dalam beberapa fans dari yang lain. Dari laman seruipost.com, konvoi bersama Piala Dunia di Serui. Fans Brasil unjuk konsistensi terbanyak dari yang lain. Yang dilansir dari seruipost.com, pendengar, ribuan pencinta sepak bola dari berbagai komunitas dan kelompok pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 memadati jalan-jalan utama kota Serui dalam kegiatan konvoi Piala Dunia 2026 pada Rabu 10 Juni 2026. Salah satu kelompok yang mencuri perhatian adalah fans Brasil Arui yang turun dengan kekuatan penuh mengikuti konvoi bersama dengan atribut khas berwarna kuning hijau. Bendera Brasil berukuran besar hingga kendaraan yang dihiasi meriah.

pendukung tim Samba tampil penuh semangat sepanjang rute konvoy. Pendengar, konvoy dimulai dari lapangan Bandara Lama Serui dan berakhir di lapangan Trikora Alun-Alun Kota Serui. Sepanjang perjalanan, suasana di distrik Yapen Selatan dan Anotaurei terlihat meriah. Masyarakat tampak antusias menyaksikan iringnya iring-iringan kendaraan yang membawa bendera berbagai negara peserta Piala Dunia. Selain fans Brasil Arui, kegiatan tersebut juga diikuti oleh komunitas pendukung Portugal, Prancis, Aureto, Spanyol, Inggris, Jepang, Kroasia, Argentina, Belanda, Uruguay, Maroko, Jerman, serta sejumlah komunitas sepak bola lainnya yang turut memeriahkan suasana menjelang perhelatan akbar sepak bola dunia. Ketua fans Brasil Arui, Sony Woria, mengatakan keikutsertaan penuh para pendukung Brasil merupakan bentuk kecintaan terhadap sepak bola sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antara komunitas penggemar sepak bola di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia juga mengapresiasi seluruh peserta yang mengikuti konvoy secara tertib serta mematuhi arahan aparat keamanan selama kegiatan berlangsung. Pendengar, sementara itu Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen Ibtu M. Borut mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut memeriahkan konvoy sambut Piala Dunia 2026. Kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Yapen mampu mengekspresikan dukungnya terhadap sepak bola dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Demikian pendengar, itulah beberapa informasi terupdate yang kami kabarkan di ruang dengar Anda, yang mana dikutip dari laman serwipos.com menuturkan konvoi bersama Piala Dunia di Serui. Fans Brasil unjuk konsistensinya terbanyak dari yang lain.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro Satu RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara masih dari kawasan Jalan Patimura, kami masih terus menemani Anda dengan beberapa informasi-informasi terupdate dan juga sajian hiburan musik yang akan mewarnai suasana pagi Anda.

Ya, pendengar setiap program Satu Era Restri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1, RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar yang berbahagia, di pagi ini beberapa informasi-informasi terupdate masih terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda ya, dengan rangkuman informasi dari laman-laman resmi terpercaya. Saudara pendengar di mana saja berada, berikut akan kami kabarkan. Informasi dari ceposonline.com masih terkait dunia sepak bola yang akan mewarnai ruang dengar Anda di pagi ini. Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman ceposonline.com.

Pendengar, kalau tadi kami berbicara terkait Piala Dunia, kali ini saya akan mengajak Anda terkait dunia sepak bola dalam negeri, yang mana salah satu tim kebanggaan masyarakat Papua yang tak lazim di ruang dengar Anda dengan warna favorit merah hitam ialah sang rumah Persipura Jayapura. Mendengar kabar-kabar resmi dan terpercaya bagaikan rumor yang masih terus menjadi dilema di ruang dengar Anda. Masih terus memanas di bursa transfer yang akan terus memanjakan dunia sepak bola baik dalam negeri maupun luar negeri. Saudara, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda, yang mana dikutip dari laman ceposonline.com menuturkan rumor transfer menguat. Top skor Liga 2 ini dikabarkan gabung Persipura Jayapura. Bursa transfer pemain menjelang musim kompetisi Liga 2 tahun ini mulai memanas. Adapun Persipura Jayapura kembali menjadi sorotan di bursa transfer jelang kompetisi musim 2026-2027. Kali ini nama striker tajam asal Brasil, Adison da Silva, disebut-sebut masuk dalam daftar pemain yang tengah dipantau manajemen Persipura untuk memperkuat lini serang tim. Kabar tersebut kini beredar luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Namun saat ini, manajemen Persipura belum memberikan tanggapan resmi terkait rumor tersebut. Adilson bukanlah nama asing bagi pencinta sepak bola nasional. Mantan striker Atyaksa FC itu tampil sangat impresif pada kompetisi Liga 2 musim lalu. Ia sukses keluar sebagai top skor setelah mencetak 26 gol dari 27 pertandingan yang dijalaninya bersama klub tersebut. Catatan fantastik itu membuat pemain asal Brasil tersebut menjadi salah satu striker asing paling diminati di bursa transfer saat ini. Sementara itu, Persipura masih melakukan evaluasi terhadap komposisi pemain asing yang dimiliki. Sebelumnya, manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi 3 pemain asing yang memperkuat tim musim lalu, yakni Arthur Vieira, William Lugo, dan Victor Mansaray. Hingga kini belum ada keputusan resmi apakah ketiga akan mempertahankan atau dilepas untuk musim depan. Di sisi lain, gelandang asal Jepang Takuya Matsunaga masih memiliki kontrak bersama Persipura. Takuya diketahui menandatangani kontrak berdurasi 2 musim dan masih terikat 1 tahun lagi bersama Mutiara Hitam. Persipura sendiri dikabarkan tengah berburu pemain asing yang dimiliki pengalaman lebih matang dan mampu meningkatkan daya saing tim dalam upaya kembali bersaing di papan atas. Apabila rumor bergabungnya Adison da Silva menjadi kenyataan, kehadirannya diyakini akan menambah ketajaman lini serang Persipura Jayapura. Pendengar, namun saat ini publik masih terus menunggu kepastian dari manajemen klub terkait kabar tersebut. Dan saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman ceposonline.com menuturkan rumor transfer menguat. Top skor Liga 2 dikabarkan gabung Persipura Jayapura. Sementara itu, kita beralih pada informasi lain masih dari laman ceposonline.com pendengar. Masih cinta Persipura, Arthur Vieira menanti kepastian dari pelatih baru. Yang dilansir dari kota Jayapura, bek asing Persipura Jayapura Arthur Vieira masih menyimpan harapan untuk melanjutkan karirnya bersama tim Mutiara Hitam pada musim kompetisi Liga 2 2026-2027 mendatang. Meski masa kontraknya akan berakhir pada 25 Juni 2026, pemain asal Brasil tersebut menegaskan keinginannya akan tetap bertahan dan membantu Persipura kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi antara dirinya dan manajemen klub terkait masa depannya. Arthur Vieira mengungkapkan pembahasan tersebut kemungkinan baru akan dilakukan setelah Persipura menetapkan pelatih kepala untuk menghadapi musim baru. Meski kontraknya segera berakhir, Arthur menegaskan dirinya masih berstatus sebagai pemain Persipura dan tetap menghormati komitmennya hingga masa kontrak berakhir.
Saat ini pemain berusia 35 tahun itu berada di Thailand untuk menjalani program pemulihan cederanya sekaligus menjaga kebugaran fisiknya. Ia mengikuti sesi fisioterapi bersama tenaga ahli asal Brasil yang berpengalaman menangani atlet profesional. Arthur menjelaskan bahwa cedera yang sempat dialaminya beberapa waktu lalu hanya berupaya cedera otot ringan dan kini kondisinya telah pulih sepenuhnya. Bahkan, ia sudah kembali menjalani latihan khusus sebagai persiapan menghadapi musim kompetisi berikutnya. Pendengar, berbeda dengan sebagian pemain yang memilih menikmati masa liburnya bersama keluarga, Arthur justru memprioritaskan latihan demi menjaga performanya tetap berada pada level terbaik. Mantan pemain Deltras FC yang menjadi salah satu pilar penting lini belakang Persipura Jayapura ini juga mengaku masih ingin melanjutkan kebersamaannya dengan klub kebanggaan masyarakat Papua tersebut. Namun, ia menyadari keputusan itu tidak bisa ditentukan sepihak. Mengenang perjalanan musim lalu, Arthur menilai seluruh elemen tim telah bekerja maksimal untuk mengantarkan Persipura kembali ke Liga 1. Meski target promosi belum tercapai, ia tetap bangga dengan perjuangan yang ditunjukkan para pemain, pelatih, dan staf tim sepanjang kompetisi. Arthur berharap kegagalan musim lalu menjadi pelajaran berharga bagi Persipura untuk bangkit lebih kuat pada kompetisi mendatang. Ia pun menyatakan akan merasa sangat bahagia jika menjadi bagian dari perjalanan Persipura menuju Liga 1. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman ceposonline.com. Menuturkan masih cinta Persipura, Arthur Vieira menanti kepastian dari pelatih baru.

setiap program A1 RRI Srui di mana saja berada. Lintas Srui Pagi masih terus mewarnai ruang dengar Anda dengan lama berbagai informasi-informasi juga hiburan musik yang masih terus kami ketengahkan ya, mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Srui Pagi Pro 1 RRI Srui. Pendengar dan pencinta sepak bola tanah air, berikut informasi terkait kick-off Piala Dunia 2026.

Pendengar dan pencinta sepak bola tanah air, beberapa informasi-informasi terkait dunia sepak bola. Kembali kami sampaikan satu informasi dari laman FIFA Dunia 2026. Yang mana diterbitkan Mexico City akan menggelar pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA terbesar yang pernah ada di dunia akan dimulai dengan Meksiko yang akan beraksi di ibu kota mereka dalam pertandingan pembukaan total 104 pertandingan yang diikuti oleh 48 tim. Estadio Azteca Mexico City telah ditetapkan sebagai tempat pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Kamis 11 Juni 2026 dan menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah 3 pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA. Pendengar, jadwal pertandingan lengkap untuk Piala Dunia FIFA terbesar yang pernah ada kini telah diumumkan. Menjelaskan tentang turnamen yang berisikan 104 pertandingan yang akan mempertemukan 48 tim di 16 kota penyelenggara di 3 negara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tuan rumah Meksiko akan mendapatkan kehormatan untuk memulai turnamen di ibu kota mereka. Memulai pertandingan di tempat bersejarah yang menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia dan pertandingan pembukaan pada tahun 1970 dan 1986. Pendengar, Meksiko akan memainkan ketiga pertandingan grup mereka di kandang sendiri dengan Estadio Guardajala dan Estadio Monterrey sebagai tempat lain yang dipilih untuk pertandingan di negara tersebut. Sebuah stadion sepak bola dunia yang legendaris, yang pertama menjadi tuan rumah Piala FIFA sebanyak 3 kali, Estadio Azteca Mexico City, yang telah menampilkan para pemain seperti Pele dan Diego Maradona di final Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1986 akan kembali menjadi pusat perhatian. Pendengar, arena ini menjadi tuan rumah bagi klub Amerika dan Cruz Azul dari Liga MX. Saudara serta tim nasional Meksiko, sementara Pumas, Atletico dan Atletik Espanyola dan juga Necaxa jadi pernah juga bermain di sini. Estadio Azteca Mexico City merupakan tempat penyelenggaraan final Piala Dunia U17 FIFA pada tahun 2011. Ketika jumlah penonton yang mencapai 98.943 orang mencetak rekor jumlah penonton terbanyak dalam sejarah turnamen sepak bola bergengsi ini. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman FIFA.com. Menuturkan, Mexico City akan menggelar pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Saudara, kami cukupkan saja beberapa informasi terupdate dari dunia sepak bola yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Rui Pagi Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya, kami akan kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan